0: pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, kita masih stay ya. Sebenarnya kita masih stay-nya nih di Pro 2 Hitlist nih, teman-teman Pro 2 ya. Di sini juga Ronald tidak sendiri. Ronald bareng kita punya teman-teman dari mana nih? Dari SMK
1: 2.
0: SMK 2. Oke. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Heura Bagau. Jurusan TAV Teknik Audio Video, sekolah di SMK Negeri 2.
0: Oke, selanjutnya.
3: Dan saya perkenalkan nama saya Uswatun Khasana. Saya dari jurusan TKJ Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Oke, ya narasumber berikutnya. Ini gak asing sih.
4: Perkenalkan nama saya Mega. Dari SMA Negeri 5 Pekanbaru.
0: Ya. Sudah sekarang sudah kelas berapa?
4: Aduh, itu SMA-nya dari 20 tahun yang lalu ya. Jadi udah bisa dipikir aja ini sudah kelas berapa ini. Ya, dan Onal, adik-adik kita dari SMK Negeri 2 ya. SMK Negeri 2 ini sudah datang ke studio Pro 2 RRI Nabire ya, dan kita hari ini mau bicara apa ya, Onal?
0: Iya, kita hari ini mau bahas-bahas dikit soal film nih, Mega.
4: Seru nih kayaknya. Betul. Ya. Film, kalau kita bicara film kan pasti banyak hal-hal yang bisa kita kupas dari sebuah film.
0: Benar sekali.
4: Kalau Onal sendiri nih sukanya genre apa?
0: Horor pasti.
4: Horor ya, langsung ya. Kalau saya sama sekali tidak suka horor.
0: Oke. Okay.
4: Karena nanti akan membuat hidup saya kedepannya itu menjadi kepikiran.
0: Parno ya.
4: Parno sendiri, betul. Tapi pastinya adik-adik. Tadi ada Uswatun, di sini ada Hevira. Pasti juga pernah ya nonton film pastinya. Itu kesukaan kalian film-film apa nih?
2: Horor, kadang Indosiar.
4: Horor Indosiar?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, ini sih ada horor.
4: Iya, mantap. Azab.
0: Oke, Uswatun.
4: Horor. Kalau Uswatun film genre yang disuka apa dulu?
3: Horor.
4: Horor sama. Oh, kenapa ya Gen Z ini suka horor? Saya jadi heran deh.
0: Ada fun fact-nya nih tentang
4: kenapa?
0: Film horor.
4: Kenapa? Apa tuh fun fact-nya?
0: Menonton film horor bisa membakar 150 kalori dalam 2 jam. Oh,
4: berapa? 150
0: kalori.
4: Itu sama dengan jalan kaki 3 langkah.
0: Yeah.
4: Tidak ya. Oke deh. Untuk Onal sendiri nih, loh kok aku yang nanya ya.
0: siapa yang hostnya nih?
4: Kalau aku sih memang tidak suka horor, tapi lebih ke genre sitcom kali ya.
0: Sitcom?
4: Iya, maksudnya komedi, romance gitu.
0: Okay.
4: Karena fungsinya film adalah menghibur. Kalau kita menjadi lebih takut karena film, kita jadi tidak terhibur.
0: Itu tantangan untuk saya gitu ketika, oh ini film ini kayak Evil Dead Burn yang baru nih mau tayang bulan ini, bulan Juli mau tayang. Makanya tadi Ronald bilang gini, kayaknya bagusnya kita bahas film horor karena bulan Juli ini bioskop itu banjir dengan beragam film horor.
4: Dan pastinya teman Pro 2 juga banyak yang suka film horor. Karena horor ini salah satu yang paling laku di Indonesia sebenarnya.
0: Benar, betul.
4: Iya, horor komedi mungkin ya. Lebih ke horor komedi, bukan yang horor yang terlalu horor sekali. Tapi banyak horor-horor yang seperti yang di Pengabdi Setan.
0: Horor serius tuh.
4: Horor yang bukan komedi itu ya.
0: Itu horor serius.
4: Horor beneran. 100 horor.
0: Itu kan tayangan, tayangan. Filmnya tayang maksudnya.
4: Iya,
0: filmnya tuh tayang sampai di 80-an negara loh, sis.
4: Luar biasa. Dan masuk ini juga ya, nominasi-nominasi penghargaan perfilman dunia. Juga ada Siksa Kubur. Itu kayaknya masih dalam satu ini deh, sutradara.
0: Iya, Joko Anwar.
4: Joko Anwar, luar biasa memang betul. Joko Anwar selalu memproduksi film-film horor Indonesia yang luar biasa.
0: Betul.
4: Di kancah internasional itu tidak main-main memang. Dan adik-adik sendiri mungkin ada pengalaman nih film horor yang disuka apa? Boleh Evira dulu.
2: Film Vina.
4: Vina.
0: Oke, Vina Sebelum 7 Hari, film yang memang berdasarkan kisah nyata ya, sister ya. Sister bocor lagi. Iya. Dari film itu tuh apa yang Evira bisa ambil nih?
2: Film Vina berdasarkan kisah nyata.
4: Iya, benar. Kisah nyata. Sukanya film Vina. Dulu nontonnya sudah lama kah atau baru-baru ini?
2: Sudah lama.
4: Sudah lama. Tapi masih ingat ceritanya?
2: Iya, masih.
4: lagi. Berarti berkesan sekali ya kalau memang masih diingat ceritanya.
0: Apa yang Vina suka nih dari film Vina nih?
2: Film Vinanya itu berdasarkan ini kisah nyata tentang
4: orang yang di ini ya, kalau tidak salah kejadian itu berdasarkan realita, memang pernah terjadi sebelumnya ya, kasus-kasus yang terjadi di daerah Jawa kalau tidak salah, terjadi di seorang wanita muda yang bernama
0: Vina.
4: Masih
0: 15 tahun
4: masih 15 tahun dan adik Vira pasti suka itu karena apanya nih? Suka ceritanya kah? Atau suka mungkin pemainnya kah? Atau bagaimana?
2: Suka ceritanya.
4: Suka ceritanya. Ya pasti banyak juga yang bisa dipetik dari film itu. Seperti, apa tadi Onal ya? Tidak boleh keluar malam.
0: Tidak boleh join
4: geng motor.
0: Ya, balap-balap liar gitu.
4: Iya,
0: apalagi bener. Cewek kan masih
4: iya,
0: muda
4: betul.
0: Gitu.
4: Memang perempuan harus lebih bisa menjaga diri sebenarnya. Betul. Dari film itu kita bisa petik hal itu. Itu keluaran tahun berapa ya filmnya?
0: 2023 atau sorry 24.
4: Oh, 2024. Mm-hmm. Oh, luar biasa. Berarti masih baru sih, masih terbilang baru ya itu, film ini.
0: Itu disutradarai sama Kak Anggi Umbara.
4: Anggi Umbara. Luar biasa. Dan juga film ini viral di media sosial waktu itu karena kasusnya Vina ini sendiri.
0: Iya, betul.
4: Nah, kalau Uswatan sendiri nih, akhir-akhir ini ada nonton film horor apa nih? Atau ada yang mau di-share ke teman Pro 2?
0: Pengalaman horor?
4: Iya, film horor yang pernah ditonton mungkin. Atau boleh yang dulu-dulu juga ya. Apa kira?
3: Film Danur.
0: Oke. Silakan Teh. Silakan
4: Teteh.
3: Yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Seorang gadis indigo yang kesepian karena sering ditinggal bekerja oleh orang tuanya.
4: Oh gitu. Iya, jadi dia ditinggal orang tuanya, akhirnya dia temenan sama setan begitu.
3: Iya.
4: Dia tidak punya Facebook kah? Dia tidak ada Instagram kah?
0: Dari main sama setan sih.
4: Iya sih. Kenapa bertemannya harus dengan makhluk lain?
0: Ya karena biasa mungkin setan lebih jujur ya. Asik.
4: Masuk ada satu poin atau mana. Oh, Danur. Danur itu film tahun 2000 berapa ya kalau enggak salah? 2002.
0: Kayak belasan dah.
4: Iya kan?
0: Belasan, 18-an enggak kalau enggak salah.
4: Masa 2018?
0: 18-an lah, 18 atau 19 lah.
4: Oh, iya sudah, berarti sudah cukup lama ya.
0: Betul.
4: Dan fun fact-nya sendiri Onal, film Danur ini ternyata itu berdasarkan podcast dulunya. Dia ada podcast. Lalu dicerita di podcast itu diangkatlah menjadi sebuah film. Luar biasa. Ya, terima kasih adik-adik sudah share.
0: Diangkat dari kisahnya Risa ya, Risa
4: ya,
0: Sarasvati.
4: Risa Sarasvati.
0: Nah, itu juga bikin Ronald ingat tuh sama film yang nanti tayang bulan ini juga.

0: Is ya, sampai nanti di jam 12 nih. Di jam 12 nanti kita masuk di segmen Santai Siang. Di Santai Siang juga nanti ada info olahraga, ada info entertain juga, dan juga info tentang UMKM digital dan lain sebagainya. Biasanya itu di jam 12 pas sih.
1: Oke deh, pendengar kebiasaan.
0: Ya, ada teman-teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Ya, kita nanti akan kembali lagi nih. Jadi so pastinya tetap stay tune aja ya, masih bareng Ronald dan juga ada Uswatun, dan juga ada
1: Vira.
0: Vira ya. Okay. Ronald bilangnya Vira aja ya, kayak Evira.
2: Evira.
0: Evira, tidak ada V-nya, Kak. Evira ya. Panggil Evira ya. Oke, okay. Biar lebih akrab kita. Oke. Okay. Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi dulu. Ronald dan Kakak Mega, kita pamit. Oke, kita udah kayak tandem ya.
1: Seru ya. Kapan-kapan boleh deh.
0: Boleh.
1: Tetangga.
0: Barang-barang 5 jam gitu, gak apa-apa. Oke, teman-teman Pro 2, kita akan break dulu ya. Tentunya masih stay di Pro 2 Italy sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur nih. So, tetap stay tune aja. Ronald masih menemani kalian semua. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua. Di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gonna fake it, so I'll say it to your
3: face. If you don't. Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri, ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produweza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweza. Produweza.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ada Honey dengan Just Dance menemani kita ya, gengs ya, di Santai Siang Pro 2 FM Nabire.

horror story dari Indonesia lagi nih teman-teman Pro 2 ya. Indonesia ini emang gak ada habis-habisnya ya dengan film horror. Setiap bulan atau setiap minggu pasti ada aja film horror yang bakal tayang nih teman-teman Pro 2. Okay, let's say dari Abel Pictures ini menghadirkan film horror berjudul Lastri Arwah Kembang Desa yang disutradarai ya gengsnya oleh Henry Tifo. Film ini juga diproduseri oleh Joy Richard dan Henry Tifo dengan naskah karya Puji Lestari, teman-teman. Nah, cerita ini berpusat pada Atmi yang diperankan oleh Audi Bella, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah itu menuntut balasan atas peristiwa kelam yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Arwah tersebut dikenal sebagai Lastri yang diperankan oleh Hana Saraswati dan kembang desa pada masa mudanya, teman-teman Pro 2. Lastri ini menikah dengan Turenggo yang diperankan oleh Gary Isak, seorang juragan tambang pasir. Dan kehidupan Lastri ini berubah setelah Darman yang diperankan oleh Yama Carlos dipenuhi dengan rasa iri. Atmi muda yang juga menyebarkan fitnah demi memisahkan Lastri dari Turenggo dan rumor itu menghancurkan kehidupan Lastri hingga membuatnya putus asa dan mengakhiri hidupnya, gengs. Sejak itu, arwahnya dipercaya menghuni makam yang dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, sebagian warga menganggap Lastri membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Namun siapapun yang terlibat dalam masa lalunya menjadi sasaran teror tanpa ampun, gengs. Film ini juga dibintangi oleh Joy Richard, Debby Sahertian, Ingrid Wijanarko, Ratu Meta, dan Rizal Gibran. Nah, diketahui film Lastri Arwah Kembang Desa ini terinspirasi oleh kisah nyata, gengs. Dan legenda urban atau urban legend dari Pati, Jawa Tengah, teman-teman. Film horor drama ini dijadwalkan nanti bakal tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 16 Juli 2026.

Ya kita tahu ya, memang bulan Juli ini kayak padahal bukan bulan Oktober loh gengs ya, tapi film horornya udah banyak banget nih di bulan Juli. Let's say yang Ronald tunggu-tunggu di bulan Juli ini ada Cerita Lila. Cerita Lila itu adalah satu karya ya yang diangkat dari kisah penelusurannya Mbak Sara Wijayanto ya kan gengs ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu Sara Wijayanto, Sara Wijayanto itu dia semacam paranormal ekspedisi gitu ya, atau ekspedisi paranormal lah. Dia suka ke tempat-tempat angker, terus juga berkomunikasi sama hantu dan lain sebagainya gitu. Dan di salah satu penelusurannya dia mendapatkan satu cerita yang apa ya, kalau kita mau bilang ya, pedih gitu, kayak tentang anak kembar yang terpisah gitu. Ah, ini Ronald nanti terlalu banyak spoiler nanti nih teman-teman Pro 2. Atau kita bahas dikit ya tentang film Cerita Lila ini teman-teman Pro 2, yaitu cerita yang tidak ceria.

Ya, industri perfilman horor Indonesia, gengs, kembali dihangatkan dengan kehadiran karya terbaru sutradara kondang Bobby Prasetyo yang bertajuk Cerita Lila. Film ini diangkat dari kisah nyata ya, gengs ya. Dan diangkat dari kisah nyata hasil dari penelusuran supranatural dari Sara Wijayanto yang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat pecinta cerita mistis. Nah, penayangan perdana sinema layar lebar ini dijadwalkan secara resmi mulai Selasa 18 Juni 2026 di seluruh jaringan bioskop tanah air. Dan poster resmi film tersebut juga menampilkan visualisasi mencekam yang memperlihatkan sesosok wanita berambut panjang terurai dalam balutan gaun putih yang kusam di dalam sebuah kamar tua, ya, kamar tidur tua gitu, gengs. Karakter misterius tersebut tampak berdiri kokoh memegang bantal di antara dua ranjang yang ditempati oleh anak-anak yang sedang tidur lelap. Atmosfer ruangan bernuansa hijau gelap di dalam poster tersebut berhasil membangun impresi awal mengenai kentalnya unsur teror psikologis yang ditawarkan. Dari segi jajaran pemain, film ini mempertemukan dua aktris berbakat spesialis genre horor di tanah air kita nih, yaitu Lutesa dan juga Syarifah Dennis pasti. Ya, yang performanya tuh nggak perlu diragukan lagi nih, teman-teman Pro 2. Kalau kalian udah pernah nonton film Danur, kalian udah nggak asing dengan mukanya Syarifah Dennis. Atau misalnya kalian pernah nonton Rumah Dara. Rumah Dara tuh film tahun berapa tuh ya? Rumah Dara 2008 kah? 2007 kah? Intinya 2000-an, di bawah 2010 gitu, teman-teman Pro 2, itu film Rumah Dara tuh. Nah, dari segi pemainnya kita udah lihat bahwa memang dua aktris berbakat spesialis horor ini ada di dalam film ini, teman-teman Pro 2. Dan juga kombinasi akting keduanya itu dinilai sangat solid dalam mengeksplorasi rasa ketakutan serta keputusan yang menjadi motor utama penggerak alur cerita. Nah, penonton ini akan dibawa masuk ke secara perlahan ke dalam misteri masa lalu yang kelam lewat konflik emosional yang dibangun di antara para karakter utama nih, teman-teman Pro 2. Seorang pengamat film asal kota Surakarta, Hermawan, ini memberikan apresiasi tinggi terhadap pendekatan visual dan sinematografi dari karya terbarunya Bobby Prasetyo ini, gengs. Saat ditemui pada Selasa 30 Juni 2026 di Cinema XX1 Mall Solo Paragon, menurutnya penggunaan pencahayaan yang minim serta penataan set kamar tidur yang bergaya klasik itu mampu menghadirkan rasa tidak nyaman bagi audiens sepanjang durasi film nih, teman-teman Pro 2. Dan juga ketegangan yang disajikan itu tidak hanya mengandalkan teknik kejutan audio semata, melainkan emang kekuatan atmosfer lingkungan sekitar nih, teman-teman. Ya, jadi basically film Cerita Lila ini Ronald juga udah lihat ya, dia punya kisah itu diceritakan oleh siapa ya? Diceritakan oleh Nancy Judge, apa Nadia Omara, apa Hiro Tadani, dari antara tiga youtuber ini, teman-teman Pro 2. Tapi udah pernah diceritakannya dari Nadia Omara ya, kalau nggak salah tuh baru-baru ini Ronald nonton tuh, teman-teman. Filmnya yang diceritakan sama Nadia ini bikin Ronald tuh kayak hatinya perih banget gitu. Ronald kayak, ini horor ya, kalau mau dibilang ya elevated horror nggak sih, kayak horor sosial nggak sih, kayak ini tuh lebih menyerang psikis kita gitu ya, seperti kalian nontonnya apa ya, Hereditary itu juga kan kayak menyerang psikologis juga kan, karena ada peran keluarga di dalam cerita itu gitu, teman-teman Pro 2. Dan ini entahlah, kayaknya ini bakal bikin Ronald nangis sih. Meskipun ini film horor ya kan, gengs ya, tapi ceritanya tuh udah kayak, aduh, enggak deh. Jadi kayak kalian lihat visualnya nih ada dua anak yang sedang tidur di dalam kamar, ranjangnya pisah-pisah sebelah kiri kanan gitu, dan di tengah-tengahnya ada seorang perempuan yang memegang bantal. Pasti udah kepikiran kan, ini mau apa nih gitu ya, ada dua anak sedang tidur, kok ada perempuan di tengah-tengah lagi memegang bantal dengan raut wajah yang misterius gitu, teman-teman Pro 2. Entah dia nangis atau entah dia tersenyum apa gimana nih, ini bikin tanda tanya juga sih. Tapi karena Ronald juga udah lihat penelusurannya Sara Wijayanto dan udah diceritakan juga dalam channel YouTube-nya juga gitu, Ronald nonton channel YouTube-nya aja tuh kayak membayangkan tuh Ronald sedih, guys, kayak kok bisa gitu ya, kasihan sih.
Ya kita tunggu aja nanti film ini bakal tayang kayak gimana, dan juga nanti kalau misalnya udah dirilis gitu, udah dirilis semoga bisa memenuhi ekspektasi para pencinta horor di Indonesia nih teman-teman Pro 2. Ya sama tadi film Lastri ya, Lastri gitu. Memang menurut Ronald sih film Indonesia kalau misalnya menjual menjual kalimat urban legend atau menjual kalimat diangkat dari kisah nyata, itu nanti bakalan rame sih. Ya kebanyakan sekarang sih gitu sih. Film-film horor Indonesia tuh kasih apa namanya, kasih label diangkat dari kisah nyata gitu, teman-teman Pro 2. Ya, ada satu lagi kalau enggak salah itu film horor Indonesia yang diperankan oleh siapa? Aduh, siapa nih? Siapa lagi nih yang dia operasi dia punya dagu nih? Aduh, pernah lupa lagi nih.

0: Oke, okay, just spoiler aja kalau tadi kayaknya Rona lupa kasih tahu kalian kalau cerita Lila tuh udah tayang ya. Pada 18 Juni 2026 kemarin nih teman-teman Pro 2, tapi sayangnya belum keluar di Netflix gitu. Ronald tunggu banget ini keluar di Netflix atau tidak di Prime Video atau tidak di Video. Ya itu biasanya film-film Indonesia tuh ada di situ gitu teman-teman Pro 2. Ronald penasaran, pengen nonton nih soalnya ada Sharifah Dennis juga gitu. Dan kayaknya cerita ini aduh akan membuat hati kita tuh perih gitu. Ya udah tayang tanggal 18 Juni 2026 di seluruh jaringan bioskop tanah air. 18 Juni. Kemarin kami pergi Vespa Rawi itu tanggal berapa ya kemarin ya? Tanggal seharusnya kemarin tuh bisa nonton, tapi kita tidak bisa nonton karena kita di karantina di sana. Nah, satu film horor lagi nih yang Ronald lihat dia punya teaser. Ronald kayak, "Hey, ini kayak something new nih, sesuatu yang baru nih teman-teman Pro 2." Ya, Shoutoken mengumumkan proyek film kedua berjudul Pemikat Jiwa setelah meluncurkan platform Mobi di Indonesia. Perusahaan itu kembali menjadi eksekutif produser bersama dengan Makara Production dan langkah tersebut menjadi bagian realisasi alokasi dana global senilai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk Asia Tenggara. Investasi itu mendukung pembiayaan film nasional melalui teknologi Web3 yang transparan, adaptif, dan juga inklusif. CEO Shoutoken, Aksya Melwani, juga mengatakan perusahaan ini ingin membawa film Indonesia ke pasar internasional nih. Dan menurutnya pasar Asia memiliki minat tinggi terhadap film horor Indonesia. Ia mengatakan juga masyarakat Indonesia sangat kreatif dan sangat cerdas, karena itu mereka membutuhkan pengakuan yang lebih besar melalui Shoutoken dan mereka berharap bisa membantu mewujudkan impian mereka nih teman-teman Pro 2. Shoutoken sendiri memilih Pemikat Jiwa karena menilai cerita lokalnya memiliki potensi besar di masyarakat. Film tersebut diadaptasi dari thread viral ya, karya Nugro Agung di X ya, yang telah dibaca oleh jutaan orang nih teman-teman. Dom Darmo juga menyutradari film psikologis dan supernatural tersebut bersama Makara Production. Dan film ini tuh dibintangi oleh Fajar Nugra, Givina Lukita, dan Erdwin Werdayana sebagai pemeran utama nih teman-teman. Ia juga mengatakan perusahaan mereka itu memilih Pemikat Jiwa melalui proses seleksi menyeluruh nih. Penilaian itu mencakup apa kualitas pemain, terus talenta, serta rekam jejak rumah produksi teman-teman. Nah, by the way, keberhasilan film Cerita Lila yang tadi baru Ronald bahas nih, teman-teman Pro 2, itu mendorong optimisme Shoutoken terhadap proyek terbaru. Karena film film Cerita Lila itu udah meraih sekitar 723.467 penonton di bioskop nasional nih, teman-teman Pro 2. Nah, ia menyebutkan juga seperti di Korea, terus Malaysia dan Singapura, itu berpotensi menjadi pasar film Indonesia, gengs. Shoutoken juga tengah membangun kemitraan dengan sejumlah negara, dan Aksai itu menegaskan dukungan tidak hanya diberikan kepada rumah produksi besar, di mana peluang investasi juga terbuka bagi rumah produksi kecil dan juga menengah. Dan tidak lupa perusahaan juga menyiapkan akses belakang layar, gala premier, terus juga tiket gratis dan revenue token bagi pendukung nih teman-teman Pro 2. Dan program tersebut ditujukan untuk komunitas dan pencinta sinema Indonesia. Shoutoken sendiri merupakan platform berbasis blockchain ya, yang mendukung industri hiburan Indonesia. Dan perusahaan ini berencana memperluas dukungan mereka menuju serial, pertunjukan, dan proyek kreatif lainnya teman-teman Pro 2. Nah, tadi Ronald kira Cerita Lila belum tayang coy, ternyata udah tayang ya di 18 Juni 2026. Emang Ronald gak terlalu ikuti ininya, perilisannya gitu, karena Ronald kan udah nonton di YouTube ya tentang cerita langsung dari Sara Wijayanto nih teman-teman Pro 2 ya. Udah tayang sebenarnya di bioskop nih teman-teman Pro 2. Dan mungkin udah tayang di mana ya? Biasa kalau streaming berbayar juga kayaknya udah tayang tuh, kayak di IndoXX1 itu kayaknya udah tayang tuh teman-teman Pro 2. Okay, and kita lanjut lagi dulu dengar lagu-lagu nih teman-teman Pro 2 di siang hari ini ya, menemani kalian semua. Apalagi yang lagi pada bekerja di siang hari ini, hai selamat bekerja teman-teman Pro 2 yang lagi pada kerja sambil monit Pro 2 FM Nabire. Yang lagi pada berkendara, safety drive ya. Safety drive, semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat ya teman-teman Pro 2. Dan juga kami ingatkan untuk tidak ugal-ugalan ya dalam mengendarai kendaraan, karena menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan pengguna jalan lain teman-teman Pro 2. Oke, so masih stay bareng Ronald di Santai Siang, menemani kalian semua tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: can turn the music up for me, Chris.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: Yeah, yeah.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kids.
1: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young, dumb, and broke. Hey! Some bullshit.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan lu, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Bring them out. Produ FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
4: Stay tuned on Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Ronald lagi nih. Kita masih stay di Santai Siang ya gengs ya, dimana Ronald pengen update informasi yang datang dari dunia olahraga, khususnya sepak bola Piala Dunia 2026 untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya di ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Meski demikian, mega bintang berusia 41 tahun itu belum mengambil keputusan soal pensiun dari karirnya bersama Timnas Portugal, teman-teman. Portugal harus mengakhiri langkahnya di babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol melalui gol dramatis pada menit-menit akhir nih teman-teman Pro 2. Selesai pertandingan, Ronaldo tampil dengan raut wajah yang penuh emosi dan tangis yang tidak bisa dibendung nih teman-teman Pro 2. Ronaldo juga kemudian mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan lagi tampil di Piala Dunia selanjutnya bersama dengan Portugal. Ia memilih menunda keputusan terkait masa depannya bersama Portugal hingga emosinya benar-benar mereda nih teman-teman Pro 2. Nah, saat ditanya apakah laga kontra Spanyol juga menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim nasional, Ronaldo belum memberikan jawaban pasti nih teman-teman Pro 2. Nah, ia menegaskan tidak ingin pembahasan mengenai dirinya mengalihkan perhatian dari perjuangan Portugal di turnamen, teman-teman. Ronaldo juga mengenang perjalanan panjangnya bersama Portugal dengan penuh kebanggaan, dan menurutnya berbagai gelar yang berhasil dipersembahkan menjadi bukti perubahan besar yang dialami tim nasional selama dirinya membela Seleção das Quinas. Nah, selain menjuarai Euro 2016, Ronaldo juga sukses mempersembahkan dua trofi UEFA Nation League untuk Portugal, teman-teman Pro 2. Ia menilai pencapaian tersebut akan selalu menjadi bagian paling berharga dalam karir internasionalnya. Meski memberi sinyal berakhirnya perjalanan bersama Portugal, Ronaldo memastikan dirinya belum akan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Penyerang Al Nassr itu juga menegaskan masih akan melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi musim depan. Dan Ronaldo juga meminta publik tidak memandang kegagalan Portugal secara berlebihan. Dan menurutnya, tim asuhan Roberto Martinez tersingkir oleh salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 ini, teman-teman Pro 2. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update datang dari dunia olahraga, khususnya sepak bola dari Piala Dunia 2026 yang udah kita update bersama, yang dilansir dari rri.co.id.
0: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14:59 waktu Indonesia Timur. Yang saat lagi udah jam 3 sore ya gengs ya. Dan udah saatnya juga untuk Ronald pamit nih, menemani kalian semua ya di siang hari ini teman-teman Pro 2. Thank you banget untuk kalian semua yang udah monitor Pro 2 FM Nabire, mulai dari tadi pagi, siang, sampai udah menjelang sore hari ini. Masih tetap setia terus nih mendengarkan siaran kita Pro 2 FM Nabire nih teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit di saat ini ya teman-teman Pro 2. Dan nantinya kamu bakal ditemani oleh penyiar selanjutnya sampai nanti di jam 9 malam nih teman-teman Pro 2. Oke, so Ronald pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga balik lagi dari dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Penabire Papua Tengah, pukul 15:18 waktu Indonesia Timur. Yo guys, buat teman-teman di santai siang untuk kita semua di hari ini. Edisi siaran, ya angkanya bagus banget ya, 7776 ya, wah. 7 tambah 7, 14, 14 tambah 6, 20. Wow, angka luar biasa ya. Sudah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan angka 77 dan 20 ini membawa rezeki untuk kita semua ya di hari Selasa, secara di awal minggu kerja yang baru ya. Selamat siang aja untuk kita semua, dan masih ada beberapa sedotan musik hiburan Martin hadirkan ke ruang pendengaran kita.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Karma is that girl, like,

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Santai Siang. Karena nantinya kita akan ikuti siaran berjaringan ya. Tamu kita yang nanti akan disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jayapura ya. Yang sepasti Sekor Nusantara 1 RRI Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman, jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali selepas siaran berjaringan tamu kita untuk kita semua di sore hari ini.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: another one. A wrinkle in time. www.bian.co.id Bian Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Dari kawasan Jalan Patimura di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar? Senang sekali saya Maria Numberi kembali lagi nemenin semua teman Pro 2 di sore ini di program tamu kita ya. Wadidaw. Yang pasti untuk semua teman Pro 2 di mana saja kalian berada, dalam program tamu kita kali ini di ruang dialog yang menghadirkan inspirasi, informasi sekaligus cerita-cerita baik dari Papua. Saya Maria Numberi bersama RRI Pro 2 Serui dengan bangga menjadi tuan rumah siaran berjaringan Serkol Nusantara 1 Papua, kayak sepak bola aja ya kita ya. Dan yang juga dirili bersama Pro 2 Biak, ada Pro 2 Nabire, Pro 2 Jayapura dan Pro 2 Merauke, juga Pro 2 Wamena, juga Pro 2 Bovendigul. Apa kabar semua teman-teman di sana? Kami berharap sudah dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya teman Pro 2. Nah, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis ya teman Pro 2. Literasi adalah tentang membuka wawasan, membangun mimpi dan menghadirkan harapan bagi generasi masa depan teman Pro 2. Di Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri ada sekelompok anak muda yang memilih untuk bergerak. Mereka hadir di tengah masyarakat, membawa semangat belajar melalui berbagai kegiatan. Literasi mereka adalah komunitas Papua Hey, sebuah komunitas yang percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil teman Pro 2. Hari ini kita akan mengangkat tema Papua Hey, menyalakan harapan literasi di Yapen. Dan telah hadir bersama kita ada tiga narasumber, duanya orang dewasa, satunya si Mungil Hitam Manis. Oke, telah hadir ada pengurus komunitas Papua Hey, ada Bunda Ani.
2: Hai Kak Maria.
0: Apa kabar Bunda?
2: Luar biasa.
0: Oke, luar biasa ya. Ada juga pengajar Papua Hey yang sudah ada di sini dan bilang, kenal dulu baru sayang, terkenal nanti dan terasayang. Siapa namanya Mas?
3: Halo Kak Maria.
0: Halo.
3: Namanya Kakak Firman.
0: Kakak Firman, kamu tahu teman Pro 2, Kak Firman ini ganteng Kak. Oke, okay. Ada juga murid Papua Hey, ada Jessica. Halo Jessica. Apa kabar? Ih, luar biasa sekali ya. Dan itu ketiga narasumber yang bakal berbincang-berbincang bersama Pro 2 Serui sore ini ya di program tamu kita. Teman Pro 2, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam 3 segmen. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, terutama untuk teman-teman Pro 2. Di segmen pertama ini kita ingin mengenal lebih dekat tentang Papua Hey, bagaimana komunitas ini lahir, apa yang menjadi semangatnya, hingga berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi mari kita mulai aja perbincangannya ya untuk semua teman-teman Pro 2 yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong tadi kita sudah perkenalan, sebenarnya Papua Hey itu komunitas seperti apa sih? Kita mulai dari Bunda Anis dulu, silakan Bunda.
2: Iya, terima kasih Kak Maria. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama Yayasan Papua Hey Indonesia, founder dan juga para pengurus. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI Serui Pro 2 sudah mengundang kami lagi. Seingat kami dulu tahun lalu ya,
0: yeah,
2: kita sudah pernah berbincang-bincang bersama. Dan terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa hadir lagi untuk memberikan informasi bahwa di Serui ada loh sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Ya. Dan tidak cuma pendidikan, literasi juga berkaitan juga dengan karakter. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini semakin hari semakin berkembang wawasan mereka dan melatih mereka untuk memiliki mimpi, dan mereka tidak takut lagi bahwa mereka bisa bersaing dengan yang orang lain ya, dan juga untuk masa depan mereka. Sama Jessica untuk boleh semakin menjadi anak yang diberkati Tuhan.
0: Oke, Papua Hey itu kapan dibentuk sih?
2: Dibentuknya itu oleh founder kami yaitu Ibu Ratna. Kebetulan beliau ini istri dari Bapak
0: waktu itu Dandim ya. Dandim.
2: Iya, tapi sebelumnya beliau itu ditugaskan di Jayapura dulu, kan? Beliau ditugaskan di Jayapura. Beliau itu, terutama ibu ya, melihat ketika di Jayapura melihat anak-anak sering lewat di depan rumah dinas. Hati beliau seperti terpanggil untuk memberikan les seperti itu, les membaca ataupun les menulis gitu ya. Lalu dari situ awalnya gak gampang ya Kak Maria, karena kan harus membangun kepercayaan dulu. Awal-awalnya anak-anaknya takut
0: ya.
2: Kenapa? Karena kan yang mereka tahu untuk mendapatkan ilmu itu kan gak ada yang gratis.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Harus bayar dulu.
2: Tapi puji Tuhan, ibu meyakinkan mereka bahwa ini gratis. Lalu mulai dari namanya Kak Yunira, lalu dia mulai diajar sama ibu bersama rekannya. Lalu dari dialah mengajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama. Saya lupa tahunnya ya, pokoknya beliau akhirnya pindah ke Bapak Pulung, pindah ke Serui menjadi dandim di sini.
0: Betul.
2: Dan Bapak ibu survei melihat kondisi dan memungkinkan untuk membuat hal yang sama di Serui. Akhirnya dibentuklah rumah belajar komunitas belajar, dan ini adalah murid.
0: Berarti dari kecil ya Jessica, dari kecil.
2: Iya,
0: dari umur berapa sayang?
2: Dari tahun 2018 umur berapa kamu?
0: Masih kecil lah. Ini sekarang umurnya berapa nih?
2: 14.
0: Berarti mungkin 10 atau 9 tahun ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Kelas 2 ya Nak ya. Kelas 2 SD ya. SD, oh sekarang SMP, dulu SD tuh.
0: Kelas 1 SD. Kelas 1 SD, ya. Wah, berarti sudah lama sekali. Dan Jessica masih ikut sampai sekarang ini? Masih ya? Oke. Jadi ikutnya...

0: Kalau Jessica ikutnya di mana? Di komunitas?
1: Awalnya di Kodim kan, terus sekarang ini kan komunitas yang di Armaria.
0: Oh, Armaria. Yeah. Jadi Armaria juga ada rumah belajarnya di sana.
1: Kebetulan kita tidak ada, kita pakai sekolah.
0: Oh, pakai sekolah.
1: Kita pakai sekolah.
0: Baik, Bunda saya ke Pak Guru dulu. Kok Pak Guru ya? Pengajar di Papua. Hei, ada Kak Firman. Halo Kak Firman. Kak Firman, sejak kapan bergabung di Papua Hei?
2: Saya gabung di Papua Hei itu awalnya kalau tidak salah ya tahun 2022. Diajak awalnya itu memang belum niat langsung jadi pengajar gitu loh kan. Jadi hanya diajak teman untuk ngikut dokumentasi. Tapi setelah lihat-lihat ternyata kayaknya menarik untuk diikuti.
0: Ikut, iya. Jadi tertarik begitu tertarik, ya. Gitu. Kenapa sampai bisa tertarik untuk mengajar?
2: Ini ada kisah lucu sih, Kak. Tapi enggak apa-apa ya cerita-cerita.
0: Cerita.
2: Ya.
0: Oke, okay. Boleh awalnya, izin. Boleh ketawa dulu enggak?
2: Saatnya. Jadi kayak okay. Pertama kali ngikut Papua itu belum ngikut ya, masih pertama kali diajak teman-teman tuh. Tampilan saya ngajar tuh enggak kayak gini, Kak. Saya tuh gondrong, rambutnya sebahu lebih lah.
0: Wow.
2: Terus pakai kupluk, pakai hoodie. Tampilannya kayak preman gitu lah.
0: Oke.
2: Itu kan waktu ngikut itu jadi takut sih, kepikiran takutnya anak-anak kalau ketemu saya tuh jadinya takut. Ketakutan.
0: Tantrum ya mereka nanti.
2: Takutnya dikira lagi belajar tiba-tiba preman masuk.
0: Iya, oke.
2: Tapi ternyata yang ada di kepalanya saya tuh beda dengan kenyataannya, Kak, di sana.
0: Okay.
2: Jadi waktu datang itu mereka itu kayak enggak malu, Kak. Jadi kayak mereka tetap terima. Saya sampai dipeluk-peluk juga, Kak. Okay. Mungkin karena waktu itu kan laki-laki juga kurang ya, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak saya masuk laki-laki jadi dipeluk gitu, Kak. Rambutku itu dimainin, Kak, dikira. Okay.
0: Aduh, yang ambil kira pohon beringin orang.
2: Bisa ditarik-tarik gitu lah kalau. Okay. Jadinya di situ saya lihat kayak anak-anak ini sebenarnya mungkin cara pandangnya mereka melihat kayak melihat dunia itu tidak dibatasi sih, Kak. Tidak menilai orang dari warna kulit atau model rambut kan, penampilan. Di situ jadi saya lebih tertarik sih, Kak. Mereka itu tulus gitu loh.
0: Welcome mereka. Yang diajar tuh apa aja sih untuk anak-anak?
2: Pertama datang itu saya pribadi ya, dikasih kelas PAUD, Kak, setahun. Kayaknya belum mampu untuk ke kelas-kelas lebih besar.
0: Oh, begitu.
2: Jadi hanya datang untuk bermain sama itulah
0: anak-anak gitu. Oke. Jadi tugasnya Firman itu memperkenalkan apa nih, punya angka atau apa gitu?
2: Iya, lebih ke memperkenalkan angka, warna, sama kayak ada hewan-hewan.
0: Oke.
2: Kayak di sana kan kayak lihat kijang, masih bisa dibilang itu babi, Kak.
0: Oh, jadi gitu, iya.
2: Jadi kita jelaskan lagi kalau kijang ini ada tanduknya, ada giginya.
0: Unik, Kak. Unik, ya. Anak-anak, ya.
1: Mereka aja tidak tahu singa, Kak.
0: Oke. Harus dibawa ke taman kanak-kanak mungkin, ya.
1: Taman safari.
0: Oke, kenapa sampai, tadi kan bilang gondrong nih, kenapa punya ide sampai harus memotong rambut?
2: Kayaknya biar lebih oke aja sih.
0: Oke.
2: Kalau gondrong datang ke situ kayak murid kan di sekolah diajarkan harus rambutnya rapi.
0: Ya. Gurunya gondrong.
2: Jadi rasanya kayak kurang praktis.
0: Sampai segitunya Oke, luar biasa.
1: Berkorban berarti.
0: Iya, berkorban Kak Firman.
1: Ada kekuatannya ada di rambut.
0: Oke. Saya jadi ingat The
1: Simpson.
0: Iya, Simpson ya. Oke, Bunda Anis, siapa saja nih yang pertama kali punya ikut bergabung dalam Papua Hei hingga saat ini, masih ada atau yang lainnya sudah pada pergi dan meninggalkan Papua Hei?
1: Ya, pasti yang pasti pertama kali mempunyai ide ya founder kita ya, Ibu Ratna Pulung, lalu beliau meneruskan kepada anak beliau namanya Mbak Yosefa. Jadi saya itu masuk kan tahun 2004 ya, Kak ya?
2: 2024
1: akhir. Itu sebelum Mbak Yosefa pindah ke Jawa karena mau menikah gitu ya. Jadi dari ibu turun ke anak dan dilanjutkan oleh Mbak Yosefa bersama teman-teman. Ada beberapa relawan yang sampai hari ini pun ya, termasuk Kak Firman ya, sampai hari ini dan berdatangan lagi relawan-relawan baru karena kami, saya pribadi selalu punya prinsip kita adalah keluarga. Jadi Kak Firman ajak teman, yang lain juga ajak teman. Jadi baku ajak begitu. Akhirnya kita puji Tuhan sedikit-sedikit kita ada anak-anak baru yang bahkan saya tidak mengajak, mereka menawarkan diri gitu. Bunda, kakak boleh nggak ikut ngajar? Loh, boleh banget, banget.
0: Boleh banget. Ini nama Papua Hey kan unik ya, ada cerita atau filosofi khusus nggak dibalik nama Papua Hey ini? Kenapa sampai memilih nama itu?
1: Ya, Kak Firman mau jawab?
2: Ini jawaban setahu saya saja ya.
0: Okay.
2: Jadi kayak setahu saya kayak kata Hey itu kayak panggilan Kak. Jadi misalnya
0: hey, gitu.
2: Tempat umum ada kemungkinan kalau kita bilang Hey bakalan orang berbalik dong. Jadi mungkin Papua Hey itu gerakannya kayak memanggil kita untuk bersama-sama untuk apa ya kayak untuk bersama-sama peduli terhadap pendidikan khususnya anak-anak di Papua sini Kak. Gitu.
1: Jadi itu tidak singkatan. Kemarin kita ada teman yang bertanya juga, Bunda itu Papua itu singkatan dari apa gitu ya, Hey-nya itu. Oh, itu bukan singkatan, itu hanya satu kata panggilan yang itu tadi seperti yang Kak Firman jelaskan itu untuk memanggil anak-anak gitu ya.
0: Kesini kesini ayo belajar. Kesini ayo membaca.
1: Hey, belajar. Gitu kan. Kita ketemu di pasar orang gitu.
0: Kalau bicara soal tujuan, sebenarnya Papua Hey ini ingin membawa perubahan seperti apa sih untuk masyarakat khususnya di Yapen?
1: Pasti ya, setiap individu, setiap kita itu ingin memberi dampak ya dalam kehidupan ini. Terutama juga Papua Hey, kami ingin terutama untuk anak, saya pribadi ya, kami ingin merubah pola pikir anak-anak tentang pendidikan, bahwa kita tuh bisa lo belajar dari siapa saja. Ya. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah secara formal lalu belajar dari pagi sampai kan suruh stop gitu ya. Tetapi anak-anak bisa berpikir bahwa kita bisa belajar di luar jam itu loh gitu ya. Jadi belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja gitu. Dan kepada siapa saja selama itu memberi dampak positif bagi tumbuh kembang mereka. Jadi yang pasti ya kami ingin anak-anak lebih percaya diri, punya karakter yang baik. Karena dalam Papua Hey juga kami tidak hanya mendidik mereka secara literasi ya, tetapi karakter gitu ya, untuk mereka jadi anak yang baik, jujur. Ya. Mencontoh kakak-kakaknya. Saya selalu bilang begini, anak-anak sayang sama kakak-kakaknya. Saya kalau ngomong gini agak terharu ya. Sayang sama kakak-kakaknya ya nak. Kakak-kakaknya jauh-jauh datang di kota untuk kalian. Kalau kalian malas-malas, kasihan gak kakaknya gitu ya. Akhirnya mereka termotivasi untuk mereka, kakak-kakak aja rajin belajar, kok kita rajin belajar gitu. Jadi ingin mengubah ini ya, cara berpikir mereka untuk lebih maju.
0: Kalau sebagai pengajar Kak Firman, apa sih tujuannya Kak Firman gabung ke dalam Papua Hey?
2: Pribadi ya, sebenarnya itu waktu ngajar juga itu bukan, saya pribadi kan tidak ada basic untuk ngajar ya, jadi saya gabung ke situ juga bukan hanya untuk mengajar, tapi saya juga ikut belajar Kak, bagaimana cara mengajar anak-anak, kan dari kakak-kakak yang lain lebih berpengalaman ya. Jadi saya jatuhnya lebih belajar juga di situ Kak. Bukan hanya untuk memberi, tapi saya juga menerima di situ Kak.
0: Ini kan sebagai relawan nih ya. Apa Kak Firman punya pekerjaan lain begitu selain mengajar di Papua Hey?
2: Saya aslinya pedagang Kak.
0: Pedagang ya.
1: Maaf Kak, saya relawan. Pengusaha.
2: Pedagang saja pun.
0: Sama aja sih sebenarnya CEO, bosnya sendiri kali ya. Jessica, Jessica punya momen bahagia apa saat gabung di Papua Hey?
3: Bisa ketemu dengan kakak-kakak.
0: Terus
3: belajar hal baru.
0: Malu-malu ya teman-teman dua. Tapi Jessica senang tidak ada di Papua Hey? Senang ya, sedih dia jadinya. Jessica waktu ikut gabung di Papua Hey sampai sekarang bacanya sudah lancar? Sudah ya, hitungnya? Saya mau ini dulu, banyak isu nih yang bisa diangkat ya. Tapi kenapa Papua Hey justru memilih fokus di bidang literasi nih? Apa yang menjadi alasannya Bu? Nanti saya minta jawabannya Kak Firman juga ya. Oke. Okay.
1: Kalau saya melihatnya dari founder kita ya, mm-hmm. karena kan setiap orang itu punya panggilan berbeda-beda.
0: Iya, betul.
1: Ada yang tergerak di bidang kesehatan, mm-hmm. itu bidang makanan, yeah. bidang seperti gizi, selain mm-hmm. seperti itu. Tapi beliau Tuhan mungkin menaruh visi misi kepada mm-hmm. beliau di bidang pendidikan, dan kami adalah orang-orang yang mungkin Tuhan tangkap juga, istilahnya yeah. yang punya energi yang sama seperti betul. Itu. Jadi ya itu mungkin alasannya mm-hmm. karena keterpanggilan dari Tuhan pastinya ya. Kalau bukan hikmah dari Tuhan mungkin ya nggak tahu ya.
0: Iya betul sekali. Betul. Mungkin ada tambahan Kak Firman?
1: Gimana Kak Firman?
2: Sepertinya sudah diwakili.
0: Oh sudah diwakili ya. Padahal saya berharap ada tambahannya ya.
2: Iya sih. Oh mungkin itu. Kenapa di literasi mungkin itu jadi fondasi ya Kak? Soalnya kalau mereka belum bisa membaca, belum bisa menghitung, kayaknya kedepannya mereka bakalan kesulitan Kak. Jadi kita akan bangun fondasinya dulu, biar kedepannya mereka lebih mudah lagi Kak.
1: Pasti pendidikan.
0: Oke, luar biasa sekali. Ini selama kegiatan di Papua Hey ini Kak Firman, apa saja yang rutin dilakukan? Mungkin boleh diceritakan supaya teman-teman Pro 2 di luar sana juga bisa lebih mengenal aktivitas dari Papua Hey.
2: Kalau di Papua itu kita kan terbagi kelas-kelas ya. Jadi saya kebanyakan jadinya dapat kelas PAUD atau kelas 1-2 gitu lah. Mm-hmm. Jadi ya saya ngajarnya seperti tidak seformal sekolah ya. Jadi kita yeah. kayak belajar sambil bermain
0: juga, juga. Gitu. Okay.
2: Jadi mereka lebih bebas berekspresi, mm-hmm. tidak terlalu tegang. Jadi kalau mereka kadang kebingungan juga bisa langsung tanya, mm-hmm. karena tidak ada batasan di situ ya Kak. Jadi kayak mereka kalau mau bertanya juga boleh sih Kak.
0: Okay. Jadi ini intinya belajar sambil bermain belajar ya. Oke, okay, apalagi di PAUD ya. Oke, okay, luar biasa sekali. Coba Bu Anies mungkin kegiatan-kegiatan apa saja nih Papua yang random yang sering dilakukan?
1: Yang sering kita ada kegiatan nyanyi bersama, okay. bermain. Kan sebelum belajar kita ada pembukaan dulu ya. Pembukaannya itu kita bernyanyi bersama, karena mayoritas anak-anak kita ini Kristen ya, jadi mereka kalau diajak nyanyi mereka taunya lagu sekolah minggu, lagu gereja.
0: Tapi
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Teman-teman yang Muslim nggak yang gabung?
2: Kalau kemarin di Sarawan Duri kemarin ada dua bun, tapi jarang-jarang.
1: Nah, kalau jarang. Di Aromaria setahu saya selama hampir 2 tahun memimpin ya belum lihat sih jauh yang Muslim gitu ya. Tapi karena itu tadi mayoritas anak-anak kita jadi nyanyi bersama, lalu saya cerita teladan seperti itu ya. Itu tadi poin-poin pentingnya itu mengajarkan mereka tentang bagaimana harus bertumbuh dengan baik, mengasihi teman. Gitu toh, menghargai perbedaan, lalu menghargai orang lain yang sudah menolong kita. Banyak hal yang saya ajarkan kepada mereka, dan yang pasti jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini mereka bisa menikmati kebersamaan dengan Papua He juga semua karena Tuhan.
0: Amin ya.
1: Okay. Baru nanti belajar, dan setelah belajar kita mengajarkan juga tentang cinta tanah air ya Kak. Kita ada upacara.
0: Oh ada, ya.
1: Melatih anak-anak untuk menjadi pemimpin. Bahkan dari kelas PAUD pun mereka diajar untuk
0: palu ya, palu.
1: Jadi komandan upacara seperti itu.
0: Sudah hampir mirip sekolah ya. Tapi anak-anak yang gabung di sini sekolah tidak Jessica sekolah. Oke, jam berapa belajar di Papua Hey?
3: Jam 3
0: sore. Oh begitu. Jadi paginya mereka sekolah, sorenya mereka gabung ke Papua Hey.
1: Iya, kita kan Sabtu sore.
0: Oh gitu. Jadi
1: kita
0: ada jadwalnya
1: hanya
0: Sabtu
1: sore saja. Dan itu pun kami yang saya rindukan itu bisa tiap Sabtu ya. Tapi karena keterbatasan relawan, jadi kita hanya bisa selang-seling. Jadi kayak Sabtu kemarin kami di Arumaria, Sabtu ini nanti kami ke Sarawan Duri.
0: Begitu. Berarti hanya 2 titik aja ya Kak Firman ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Sejauh ini Kak Firman, anak-anak muridnya dengar-dengaran atau kadang apa namanya tidak mau mendengar begitu?
2: Aman sih Kak.
0: Aman ya. Aman saja. Selama, dua-dua kampung ini ya.
2: Iya, selama diajak bermain, nanti diselingi belajar lagi mereka masih oke sih.
0: Oh, masih oke. Oke, kalau pesertanya sendiri nih biasanya siapa saja yang ikut dalam kegiatan Papua Hey? Apakah hanya anak-anak atau juga terbuka untuk kalangan-kalangan lain?
2: Kalau untuk peserta didiknya, kita itu di sana ngajarnya mulai dari PAUD sampai SMP ya Bun. Tapi kita juga tidak membuka kemungkinan, tidak menutup kemungkinan untuk kayak yang SMA atau masyarakat yang mau ikut gabung, tapi mungkin kita lebih mengarahkan untuk jadi relawan yang mengajar adik-adiknya.
0: Begitu. Jadi kalau yang sudah dewasa-dewasa ajak untuk
2: jadi
0: mari
2: relawan.
1: Mungkin mungkin gini Kak ya, mungkin ada orang tua juga pingin diajar membaca, mungkin bisa jadi kan orang tua juga ada yang belum bisa membaca. Cuman kan kalau lihat ini anak-anak bocah-bocah semua kan mereka malu.
0: Malu ya betul lagi.
1: Dan menariknya kemarin ada yang sudah naik kelas, ini kan sudah lulus SMP ya. Berarti dia masuk SMA, itu izin sama saya, Bunda, boleh enggak kakak ikut, tetap ikut gitu kan. Ya boleh dong gitu kan. Nah itu artinya Papua Hei itu kita tuh selalu welcome untuk anak-anak. Selama anak-anak mau belajar, siapa aja kita mau bimbing.
0: Oke, luar biasa. Kalau di Sarwandori, berapa anak muridnya yang ikut bergabung nih?
1: Kalau menurut saya dia, menurut catatan itu anak-anak Sarwandori itu sekitar 80.
0: 80 banyak
1: ya, itu
0: juga,
1: itu ya? Menurut catatan
0: iya.
1: Lalu yang Aromari lebih banyak Kak. Itu 110. Jadi total murid kita itu ada 190. Cuman kan mereka ini anak-anak ini sebagai kan kalau udah sekolah kan sekolahnya di kota. Jadi kadang mereka tidak turun ya tidak naik istilahnya tidak
0: iya,
1: ke kampung.
0: Tidak ke kampung
1: jadi,
0: lagi.
1: Contohnya Jessica. Jessica kadang turun ya naik kayak kadang ke kampung, kadang ya stay di kota.
0: Kalau Jessica sekarang sekolahnya di mana?
3: SMP 1.
0: SMP Negeri 1. Sudah kelas berapa sayang?
3: Kelas 8.
0: Kelas 8, naik kelas 8 itu kelas 2 SMP
3: naik kelas
0: ya. Mama Tong ini biasa, toh dulu, toh pengaruh dulu-dulu. Jadi kalau bilang kelas 8, toh dipikir lagi dulu. Pikir lagi. Itu juga terjadi sama Bunda ya. Oke, iya. Sebelum kita break di sesi pertama ya, melihat perjalanan Popo Hei sampai sekarang. Apa sih harapan dari anak-anak yang pernah didengar oleh Kak Firman, oleh Ibu di Papua Hei ini?
1: Kalau kita, saya pribadi belum pernah ya mendengar apa
0: yang mereka inginkan gitu.
1: Karena kami melihat mereka adalah anak-anak yang tahu bersyukur.
0: Oh gitu, amin ya.
1: Oh, mereka anak-anak yang menurut saya ya, anak yang tahu bersyukur. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ketika mereka diajar itu bagaimana, mereka sangat manis gitu ya, ketika diajar itu. Kenapa? Karena itu seperti les privat kan. Satu kakak hanya pegang kadang dua atau satu kakak satu anak seperti itu. Jadi ya mereka menikmati
0: intens ya. Menikmati. Okay.
1: Betul. Kadang itu kalau pas relawan banyak itu satu anak bisa dua anak satu guru gitu.
0: Okay.
1: Jadi kan sangat luar biasa.
0: Iya benar sih. Kalau Kak Firman pengalamannya di situ gimana?
2: Sama sih kok.
0: Sama ya. Okay. Mungkin dong ada cerita kok mau gula-gula begitu.
1: Kalau itu kita selalu kasih kan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi nggak usah diminta gitu
2: mereka.
1: Jadi di akhir sesi itu setelah kita upacara lalu kita pembagian susu. Jadi kita juga tidak hanya memperhatikan karakternya, literasinya, kita juga memperhatikan mereka secara gizi. Harus susu, tidak boleh teh pucuk.
0: Iklan lagi ya.
1: Tidak boleh minuman yang lain. Minuman manis-manis yang lain nggak boleh, harus susu.
0: Iya,
1: jadi kalau ada donatur yang membantu kami, Bunda, kami bisa bantu apa? Susu. Dia selalu bilang susu. Lalu ada snacknya juga.
0: Gitu. Baik, menarik sekali teman Pro 2 Sekolah Nusantara 1 Papua. Ternyata sebuah gerakan literasi itu bisa lahir dari kepedulian anak-anak muda yang ingin membawa perubahan bagi daerahnya ya. Setelah jeda berikut ini, kita akan berbincang lebih jauh mengenai bagaimana para relawan Papua Hei mengajar, juga menghadapi tantangan di lapangan, hingga cerita-cerita inspiratif selama mendampingi anak-anak. Tetap bersama kami Pro 2 FM Serui dalam program tamu kita. Saya akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.

0: saya Yolanda.
1: Nama saya Destia Maharani.
2: Nama saya Dejung Fajar Kirana.
3: Nama saya Roro.
4: Nama saya Putri Gayatri.
0: Hari Kartini adalah hari di mana
1: para wanita harusnya lebih bisa menginspirasi para wanita lainnya. Karena beliau perempuan jadi bisa memperjuangkan hak-hak dan kebebasan dari wanita-wanita di Indonesia.
5: Gak ada lagi yang namanya diskriminasi.
6: Istilahnya punya hak yang sama dengan laki-laki. Ternyata perempuan juga bisa kok untuk merubah pandangan dunia gitu.
7: Terus bisa lebih berkarya dan lebih maju untuk kedepannya.
8: Artinya sekarang sudah tidak ada lagi batasan antara laki dengan perempuan. Wanita Indonesia harus bisa menjadi lebih maju, lebih mandiri, lebih independen.
0: Semakin berkembang tentunya menjadi seorang wanita Indonesia yang bisa
9: punya rasa percaya diri yang tinggi gitu.
10: Lebih kuat lah, jangan takut untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi sehingga bisa mencapai apa cita-cita yang saya inginkan.
11: Ada rasa kepercayaan dari saya untuk bisa jauh lebih melangkah dalam situasi yang bebas seperti ini dan lebih percaya diri.
0: Pesan-pesan saya buat wanita-wanita Indonesia di luar sana.
12: Terus maju, pantang menyerah, percaya diri, jangan takut.
13: Harus berani. Ketika kita bisa, ya kita harus tunjukin kalau misalkan kita bisa. Kita nggak boleh kalah sama laki-laki dan harus berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.
14: Sekarang adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa mengeksplor diri kita masing-masing.
0: Untuk berprestasi di bidang-bidang yang kita minati dan passion-passion yang kita miliki.
12: Terus raih cita-citanya setinggi-tingginya.
8: Pesan saya untuk wanita Indonesia, yang pertama adalah harus bisa lebih kreatif, harus bisa lebih mandiri, harus berani mengembangkan dirinya, jangan lagi malu, dan independen, serta berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, selamat Hari Kartini.
0: Selamat Hari Kartini.
2: Selamat Hari Kartini.
4: Selamat Hari Kartini.
5: Selamat Hari Kartini.
1: Selamat Hari Kartini untuk para wanita di Indonesia, terus memberi motivasi kepada para wanita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru. Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, masih di program tamu kita bersama Pro 2 RRI Serui dalam siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Papua. Untuk teman-teman kita yang sore ini mungkin baru bergabung ya, dari Pro 2 Biak, Nabire, Jayapura, Merauke, Wamena, dan Bovendigul, selamat sore untuk semuanya ya. Kini kita masih berbincang dalam program tamu kita lebih dekat bersama para pengajar Papua Hey yang setiap pekannya turun langsung mendampingi anak-anak belajar ya. Masih ada Bunda Anis dan juga Kak Firman, juga ada si cantik manis Jessica. Oke, Kak Cika ke Jessica dulu nih. Jessica senang tidak bergabung di Papua Hey? Senang. Agak dekat sayang?
1: Senang.
0: Oh, senang. Senangnya kenapa?
1: Karena bisa ketemu dengan kakak-kakak. Bisa belajar bersama, bermain bersama.
0: Oh begitu, bisa dapat, belajar
2: dapat
0: bersama.
2: Susu.
0: Oke, jadi Jessica setiap, jadi ini Jessica di kota. Jessica gabung di mana nih?
1: Di Armaria.
0: Armaria, oke. Jessica biasa bantu tidak jaga adik-adik yang lain? Kak Jessica hanya sama ikut belajar saja.
1: Bantu.
0: Bantu jaga adik-adik juga ya? Oke. Biasanya apa yang dilakukan di sana? Di Papua Hey ini bernyanyi mungkin
1: bermain bersama
0: juga. Oke, luar biasa sekali ya. Awalnya gimana nih sampai akhirnya tertarik bergabung sebagai pengajar di Papua Hey untuk Afirman?
3: Ya seperti tadi yang dibilang itu kayak saya juga merasa diterima di sana juga dengan keadaan waktu itu ya, tampilan seperti itu, jadi kayak ya tetap jadi tertarik juga ya kak ikut. Sama mungkin karena sempat kan kayak lihat tadi yang kayak kelas 3 belum bisa baca kak, harus
0: kelas 3 SD
3: kayak, ya maksudnya kayak kelas 3 kelas 4 kan belum tahu huruf kan,
0: yeah, jadi kayak
3: agak kasihan juga mungkin
0: ya, betul,
3: apa yang
0: ya.
3: Bisa kita bantu ya kita bantu kak di situ.
0: Tapi sejauh ini di saat mengajar ke anak-anak ada tidak yang sudah agak lincah gitu?
3: Nah itu dia mungkin yang jadi persoalan juga ya bun. Kadang di satu kelas itu ada yang sudah lincah sekali.
2: Ada yang gap
3: bisa sama
2: jauh
3: sekali.
2: Banget.
3: Iya jadi kayak mungkin kedepannya mungkin kita mau pecah kelas dulu kak. Jadi yang
2: ada kelas
3: belum
2: kelas
3: bisa
2: baca.
3: Ya, belum bisa membaca kita akan ajar membaca dulu. Biar bisa ngejar teman-temannya kak.
0: Oh gitu, jadi kelas 3 SD. Ada tidak yang SMP atau ada juga belum bisa baca?
2: Agak
0: gagap-gagap gitu ya, lebih mengeja gitu, ya.
2: Kalaupun mereka bisa baca, mereka belum mengerti titik koma. Oh. Jadi gak bablas gitu aja. Jadi tidak memahami konteks cerita.
0: Wow. Padahal gitu. Kampungnya dekat kota ya.
2: Itu okay. Realita yang terjadi seperti itu.
0: Jadi ditemukan di sana seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke okay, Kak Firman mungkin boleh cerita nih. Biasanya suasana belajar bareng adik-adik di Papua Hey itu seperti apa?
3: Ya kayak kita kan ngajarnya ya kayak tadi ya per kelas. Jadi ya tetap harus menyesuaikan juga kita cara ngajarnya kita bagaimana nanti di sananya ya.
0: Kalau sama anak-anak berarti
3: sama anak-anak jadi kita lebih banyak bermain. Tapi kalau untuk kelas-kelas yang lebih tinggi kita akan fokus ke belajarnya.
2: Agak serius malah
0: agak
2: ya.
0: Serius. Oke, mungkin ada pengalaman nih Bunda Anis untuk terutama untuk adik-adik kita yang mungkin belum bisa baca calistung gitu.
4: Iya, mereka itulah menjadi beban kami ya, menjadi beban saya. Bagaimana saya harus berkontribusi terhadap anak-anak, melihat mereka seperti itu ya. Kadang kita menggantungkan kreativitas kepada guru-guru yang mengajar gitu kan. Dan saya sebagai pemimpin kakak-kakak, sebagai bunda, sebagai orang tua mereka, selalu mengingatkan mereka untuk kakak-kakak kreatif ya, maksudnya itu silakan butuh apa, alat penunjang apa, silakan disediakan, nanti saya ganti uangnya gitu kan, daripada saya yang membuatkan kan, itu kan tergantung
0: tergantung pengajarnya ya,
4: kebutuhan ya, saya kan tidak tahu, dan setiap kakak itu kan pasti punya idenya masing-masing gitu ya, dan puji Tuhan sejauh ini mereka kita berjalan ya dengan semestinya aja.
0: Oke. Okay. Untuk pengajarnya di Papua Hey sendiri, apa semuanya Kristen atau ada yang Muslim juga yang gabung di Papua Hey?
4: Campur ya.
0: Campur
4: Kristen
0: ya.
4: Kristen dan yang Muslim juga ada. Dan kami dari semua ini ya, golongan ya, ada dari dokter, ada pengusaha,
0: juga.
4: Macam-macam ya. Ada yang masih sekolah, SMA.
0: Sudah ikut gabung mengajar.
4: Iya, karena hatinya sama, energinya sama. Jadi itulah dari jadi doa saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang punya visi-misi yang sama, punya panggilan yang sama. Entah siapa ya, saya nggak tahu. Tuhan yang punya ladang. Jadi ya Tuhan pertemukan, dan tugas saya adalah merangkul, menjaga mereka untuk mereka bisa konsisten
0: sama-sama gitu ya.
4: Betul.
0: Oke. Selama selain selama mengajar nih, materi apa saja yang paling sering diberikan ke anak-anak? Kak Firman dulu deh.
3: Kalau yang pastinya ya kita belajar tentang huruf dulu Kak, tentang mengenal huruf, mengenal angka biar angka.
0: Apalagi untuk PAUD ya.
4: Warna. Kalau PAUD warna.
3: Kalau ya kalau untuk PAUD, tapi kalau untuk kelas 1-2 juga kita sudah mulai untuk memperkenalkan huruf dan angka Kak biar kedepannya mereka lebih mudah lagi Kak.
0: Oke. Okay. Berarti sambung kata juga sudah ya di kelas 1 2 3 4 5 gitu ya.
3: Ya kayak dua huruf yang digabung
0: Iya. Oke, okay. Sejauh ini selain belajar membaca, ada keterampilan atau hal menarik lain yang juga diajarkan tidak, Bu Anis?
4: Kita beberapa waktu kita ada event ya, jadi nggak selalu rutin seperti itu. Kita ada kadang ada prakarya membuat sesuatu atau apa namanya game seperti itu, yang permainan yang
0: menarik,
4: iya,
0: perhatiannya anak-anak gitu, gitu ya,
4: untuk anak-anak. Dan tapi tidak selalu ya, tetapi ada gitu supaya mereka tidak jenuh belajar terus gitu ya. Tapi saya rasa mereka tidak akan jenuh karena kan kita bertemunya hanya dua minggu sekali dan itu pun satu jam saja.
0: Kenapa tidak ditambah 2-3 begitu?
4: Maunya
0: tapi kegiatan itu. Ya karena kendaraan kesana terus sudah sore juga mungkin ya.
4: Karena itu tadi ini kan relawan ya. Jadi saya sebagai pimpinan itu tidak bisa menuntut banyak gitu ya kepada kakak-kakaknya, apalagi kalau kakak-kakaknya sudah dari awal bunda izin Sabtu nggak ngajar, sedih sih gitu ya. Cuman kan mereka punya prioritas sendiri gitu, apalagi itu berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Nggak mungkin saya bolos aja deh kamu kerja, nggak mungkin gitu kan. Dan ketika sampai di, saya kan harus berangkat dulu karena kan kakak-kakaknya suka nyusul kan, apalagi Kak Firman harus nunggu siapa yang gantikan
0: yang lainnya,
4: dia menjaga toko gitu kan. Yang lainnya juga punya alasan masing-masing dan saya tetap harus berangkat dulu gitu untuk membuka kegiatan dengan nyanyi bersama, lalu cerita gitu.
0: Ini kan relawan ya?
4: Relawan.
0: Digaji nggak maksudnya?
4: Kakak digaji pakai apa kak?
0: Pakai cinta.
4: Digaji pakai senyumnya anak-anak ya.
3: Wah. Ada rasa kepuasan tersendiri anak-anak tertawa gitu.
4: Tapi di kesempatan ini saya mau sampaikan buat anakku sayang, relawan semuanya. Terima kasih banyak. Tisu. karena mereka, kalau kakak tahu, mereka tidak hanya sekedar datang untuk mengajar, tapi di luar itu saya melihat cinta mereka begitu besar untuk Papuahi. Dan saya tidak bisa berjalan tanpa mereka. Dan saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Dan Papuahi tidak ada tanpa mereka.
0: Benar.
4: Dan kadang yang bikin terharu adalah mereka ini tidak dibayar. Tapi kadang tiba-tiba bunda ini ada snack buat adik-adik. Bunda saya bantu ini.
0: Oke, luar biasa sekali. Ini kalau melihat antusiasme dari adik-adik, anak-anak yang sudah mengajar, seperti apa sih semangat mereka saat mengikut kegiatan Papua Hey?
3: Semangat sekali sih kak. Kadang itu kan kayak kita mulai ngumpul kayak jam 3 ya bun ya. Jadi kayak kadang jam 3 tuh mereka sudah
0: ada dulu.
4: Betul banget.
3: Kadang ada rasa bersalah, kadang di kota ini hujan, jadi kita tidak bisa jadi mereka. Tapi mereka tetap ngumpul di sekolah.
4: Nah, itu begitu. Itu ini menjadi kesaksian saya ya, bahwa orang berpikir anak-anak ya hanya sekedar belajar. Tapi bagi kami, ketika mereka itu hadir sebelum kami datang, itu kan
0: wah banget,
2: wah
0: gitu,
2: banget
0: ya.
2: Gitu kan. Saya baru datang gitu, mereka tahu di kelas itu sudah nyanyi. Pertama anak yang di Aromaria ya. Bangga sekali. Mereka sudah nyanyi, saya sampai merinding gitu. Jadi makanya Kak, saya sebisa mungkin untuk tidak pernah bolos.
0: Iya.
2: Karena saya selalu berpikir, apalagi kita kan komunikasinya agak susah ya, agak di kampung. Susah. Ini apa masalah sinyal,
0: sinyal
2: ya, Kak?
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya kami enggak datang, bisa bayangkan kecewanya.
0: Mereka cari-cari.
2: Iya, mereka tunggu dari jam 3, kami enggak datang, makanya saya selalu mengusahakan untuk selalu datang.
0: Oke, momen pasti banyak momen seru ya. Ada tidak cerita atau mungkin pengalaman yang paling berkesan selama menjadi relawan? Coba Kak Firman.
3: Momen berkesan ya?
0: Iya.
3: Ini mungkin berkesan tapi selalu terjadi Kak. Jadi setiap ngajar Kak.
0: Oke.
2: Selalu setiap
3: selalu, waktu. Ya. Jadi kayak kita itu kan biasanya habis ngajar ya Kak, habis upacara gitu kan mereka pulang duluan ya Kak. Mereka kadang pulang duluan, kita masih bersih-bersih berkemas lah. Ternyata itu mereka pulang tuh enggak langsung ke rumah Kak.
0: Nunggu di jalan.
3: Mereka nungguin di jalan.
0: Nungguin di jalan.
3: Untuk menyapa Kak kayak wah itu. Itu ya kayak gitu. Jadi
0: manis banget.
3: Apa, betul. Kadang sudah sampai depan rumah Kak, mereka tidak masuk. Mereka tetap
0: tunggu di luar.
3: Pinggir jalan.
0: Tinggal itu. Jalan.
3: Betul. Jadi
0: untuk,
3: kayak
0: untuk
2: Da Bunda.
3: Ya, gitu. Hanya untuk menyapa saja Kak. Jadi kayak rasanya wow juga sih.
2: Ya. Makanya itu selalu membuat kami untuk kembali dan kembali.
0: Iya. Senyum mereka ya memanggil. Betul. Ayo Kak Firman balik, ayo Bunda balik gitu ya.
2: Kalau pas lagi misalnya mereka kami datang. Saya misalnya datang awal dan mereka belum datang nih. Mereka lihat ada Bunda gitu. Ayo kita belajar. Gitu dia langsung panggil teman-teman begitu. Okay. Mereka jadi semangat. Itu yang bikin kita juga jadi semangat.
0: Jadi
2: ya,
0: semangat gitu. Ya.
2: Pokoknya mereka kakak-kakak relawan ini tidak akan bolos kalau mereka tidak punya kesibukan.
0: Oke, okay, luar biasa sekali. Kalau dukungan dari orang tua nih sejauh ini bagaimana Kak Firman dan Bu Anis?
2: Sangat mendukung pastinya ya, dengan mengantarkan, mengizinkan mereka belajar aja bagi kami itu suatu bentuk dukungan.
0: Ada yang ke rumah jauh-jauh berdatang ke?
3: Enggak sih, mereka ada di sekitaran ada, kampung ada. Ya. Oh, di Sarondori.
0: Tapi lumayan beberapa meter.
2: Kalau di Sarondori itu kan cakupannya tidak terlalu
0: jauh yang ya. Kalau Armaria kan ada luas.
2: Karena saya mendengar dari salah satu relawan kami yang tinggal di kampung, Ibu Kang Gunum itu bertanya sama saya, "Bunda, boleh enggak ini temannya anak-anak ini dari Tatui itu bertanya kok nggak dibuka di sana gitu kan? Karena mereka juga pingin punya ada gitu. Papua ya di sana. Iya. Tapi saya sampaikan keterbatasan relawan yang membuat kami tidak bisa itu saya bilang gitu. Tapi kalau mereka gabung boleh saya bilang dari mana aja boleh. Gitu saya bilang gitu.
0: Karena memang susah ya kalau mau jangkau beberapa lagi
2: ya. Iya sampai
0: ya,
2: yang nggak tahu ya Panduami itu jauh apa deket. Tapi dari sampai ke Panduami pun ada murid kami.
0: Oke, okay. Kak Cika ke Jessica dulu nih. Jessica, sejauh ini perasaannya Jessica bagaimana? Kalau misalnya ada Bunda, ada Kak Firman turun ke Armaria untuk mengajar.
1: Senang.
0: Senang, oke. Senangnya tuh kenapa bisa senang? Jessica sayang tidak sama Kak Firman, sama Bunda, sama pengajar-pengajar yang lain?
1: Sayang.
0: Siapa pengajar yang paling dekat dengan Jessica? Bunda. Oke. Okay. Jadi di Jessica kan tinggal di Armaria nih. Sekarang kan sudah SMP. Di Armaria ada SMP atau tidak? Ada. Terus tapi
1: di Ariepi.
0: Ariepi ya, berarti jauh dari kampungnya Jessica, lumayan jauh ya. Jadi Jessica orang tua memilih di kota. Kalau di kota Jessica kos atau tinggal dengan keluarga?
1: Rumah sendiri.
0: Oh ya, oke. Okay. Berarti kalau misalnya setiap hari Sabtu kan ada Papua Hei mau turun Armaria nih, Jessica naik ke tidak ke kampung?
1: Kadang tidak, kadang naik.
0: Ya. Jadi kalau naik Jessica ikut. Kalau misalnya tidak naik berarti Jessica tidak ikut begitu. Oke, luar biasa sekali. Oke, apa sih momen atau hal yang paling bikin Kak Firman dan juga Bunda Anis ini merasa bahagia dan bangga menjadi pengajar di Papua Hei? Kita ke Kak Firman dulu.
3: Yang bikin bangga itu kalau kita pertama datang ya, saya pertama datang itu mungkin anak ini belum tahu huruf Kak, belum angka pun belum tahu, tapi semakin jalannya waktu ya, jadi mereka bisa mulai mengeja atau sudah bisa membaca, itu sudah jadi kebanggaan tersendiri sih, Kak. Okay. Tapi begitu ya, kita berharap ke depannya bukan hanya bisa membaca, Kak, mereka bisa memahami apa yang mereka baca, Kak.
0: Iya, mungkin betul sekali. Oh iya, betul sekali. Karena percuma dong tahu baca tapi dong tidak paham ya. Oke, emang ada ditemukan ya?
3: Ada, Kak. Itu kayak kelas kemarin sempat kayak kelas 6, Kak. Mereka itu hanya bisa membaca, tapi pas menjawab pertanyaan itu tidak paham.
0: Jadi dengan pertanyaannya itu sudah kelas 6 ya?
3: Kelas 5, kelas 6 ada kayak gitu.
0: Oh, sayang sekali.
4: SMP juga SMP. Ada, Kak.
3: Ya, jadi kayak percuma ya mereka bisa baca tapi
0: tidak memahami.
3: Mungkin nanti pas ujian mereka bisa membaca soal tapi tidak paham apa sih soal ini, kayaknya rugi sih ke mereka, Kak, mungkin ya.
4: Padahal sederhana, misalnya kisah tentang dongeng apa, pendek satu paragraf aja. Tapi ditanya siapa tokoh utamanya.
3: Yang jawabannya ada di
4: situ.
3: Tapi tidak paham mereka.
0: Oke. Okay.
4: Makanya mereka tahu baca tapi tidak memahami
0: isi dalam bacaan itu.
4: Konteks atau pertanyaan. Ya itu
0: menjadi PR ya.
4: PR banget gitu ya.
0: Ini tapi serasa macam aduh, kita buka sekolah di sana, Kak, supaya kasih turun guru-guru yang berkualitas gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Memang belajar itu bukan hanya tentang soal buku saja ya, tapi juga tentang perhatian, kasih sayang dan kehadiran orang-orang yang mau berbagi ilmu sebenarnya untuk anak-anak di sana. Apalagi ini menyangkut literasi itu kalau dong tidak tahu literasi ini seperti apa, wah bahaya sekali di masa depan yang akan datang ya. Oke, ini di segmen terakhir kita berbicara mengenai harapan kolaborasi dan masa depan gerakan literasi Papua Hey ini. Dan kita masih bersama ketiga narasumber saya, ada Jessica yang sudah cuma duduk manis-manis. Saya tanya dia jawab spangel-spangel dusta saya ya, teman Bro 2. Kalau melihat kondisi sekarang nih, bagaimana sih perkembangan budaya membaca atau literasi di Yapen menurut kakak berdua? Silakan Bunda dulu.
4: Sepengetahuan saya, dengan kami kan punya rumah baca di Sarawak Doria, jadi di sana ada kami sediakan buku-buku.
0: Oke.
4: Dan beberapa kali itu saya selalu sampaikan ke anak-anak untuk mereka sebelum belajar, sambil menunggu kakak-kakak, sebelum menunggu waktu,
0: baca-baca.
4: Dan mereka kita fasilitasi untuk membaca. Sejauh ini mereka antusias juga ya. Cuman di Aromaria kami belum punya, gitu ya. Kalau di Aromaria kami belum punya, kami hanya punya rumah baca di
0: Sarawak Doria.
4: Okay. Dari apa yang kami pantau, kami lihat mereka sangat menggembirakan ya perkembangan mereka. Apalagi mereka itu kan anak-anak yang mungkin ya, saya tidak tahu pasti, keluarga mereka juga tidak memberikan buku atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi dengan melihat ada buku, mereka bisa menikmati.
0: Iya, apalagi yang ada gambar-gambarnya ya, Kak.
3: Semakin warna-warni, semakin tertarik.
0: Menarik minat mereka. Ya. Kalau Kak Firman sendiri, bagaimana melihat situasi budaya membaca atau literasi di Yapen?
3: Kalau untuk secara pasti kurang tahu ya. Tapi kalau untuk di tempat ngajar ya, mereka sudah mulai antusias juga, Kak, untuk membaca. Kadang mereka berinisiatif pegang buku sendiri, Kak.
4: Iya, betul. Mereka datang cari buku.
3: Cari buku sendiri. Jadi kayak kita tidak mengarahkan harus ambil buku apa, tapi mereka masuk cari bukunya yang menurut mereka menarik.
0: Oh iya.
3: Jadi kita tidak membatasi di situ, Kak. Terserah mereka mau buku yang mana. Iya,

0: Untuk saat ini kami hanya bisa membantu di Sarawan Dori dan di Arumaraya dulu. Okay. Untuk kedepannya bagaimana kami belum tahu pasti, tetapi untuk rencana kami di tahun 2030 kami akan membangun sekolah non formal di Arumaraya. Jadi mohon dukungan doa untuk para pendengar Pro 2 untuk bisa mendukung kami, untuk kita bisa mengembangkan sayap kita lebih luas lagi,
1: lebih intens lagi,
0: lebih intens lagi, karena nanti sekolah ini akan membantu anak-anak yang mungkin putus sekolah. Kita bisa sediakan paket gitu ya, seperti itu.
1: Okay.
0: Ketersediaan guru-guru juga kami.
1: Saat ini seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh Papua Hey agar terus bergerak nih?
0: Ya pasti dukungan ya, dukungan peran dari masyarakat ya, kolaborasi bersama dengan seluruh elemen ya yang ada di Kepulauan Yapen. Kami sangat membuka pintu seluas-luasnya untuk siapapun untuk bekerja sama dengan kami sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu.
1: Oke, ini buat teman-teman Pro 2 yang tertarik Papua Hey, ini masih terbuka ya kesempatannya ya. Kamu SMA juga bisa gabung ya Kak Firman ya. Yang kuliah juga bisa gabung, orang tua juga bisa gabung ya. Nah, untuk anak harapan terbesar dari Papua Hey untuk generasi muda khususnya di Yapen, saya ke Kak Firman dulu karena saya lihat Kak Firman ini masih terlalu muda ya dan sangat peduli dengan anak-anak di dua kampung ini, Arumaraya dan Sarawan Dori. Silakan Kak Firman.
0: Kak Firman masih belia.
2: Aduh, belia sekali ya Bun. Ya, harapannya yang mereka bisa belajarnya ya terus kayak bisa mencapai cita-citanya Kak. Mereka harus dapat kesempatan yang sama sih Kak.
1: Itu aja ya. Oke. Dalam banget ya pesannya.
2: Dalam banget.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Tidak terasa kebersamaan kita sudah hari ini sudah sampai di penghujung acara, sudah mau 1 jam kita sudah menemani semua teman Pro 2 di Korwil Nusantara. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya yang hadir. Jessica, thank you. Meskipun dia datang hanya diam-diam saja ya, jawabnya sepanggal-sepanggal dusta, tapi ya okay lah. Dari komunitas Papua Hey juga yang telah berbagi cerita tentang perjuangan menyalakan harapan literasi di Kabupaten Kepulauan Yapen, saya kasih closing statement dulu nih untuk Ibu Anis, Bunda Anis, apa yang ingin disampaikan kepada teman Pro 2 agar bisa terus menginspirasi dan saling membantu adik-adik mereka yang mungkin belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa hitung. Silakan Ibu.
0: Iya, untuk anak-anak yang ada di Kepulauan Yapen, khususnya di Sarawan Dori dan Arumaraya sekitarnya, bagi yang mendengar bahwa kami ada untuk kalian, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 3 sore. Tepatnya di Sarawan Dori, ada di rumah Bapak Karubaba. Pada momen ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karubaba yang sudah merelakan rumahnya untuk kami bisa mendirikan rumah baca di sana. Silakan anak-anak hadir, datang ke rumah Pak Isa Karubaba untuk kita belajar bersama-sama. Lalu juga di Arumaraya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah YPK, saya lupa Bapak siapa namanya, Bapak Yusuf Faroi ya, YPK Bethlehem. Bapak Yusuf Faroi, terima kasih untuk dukungannya Pak, yang sudah mengizinkan kami memakai gedung sekolah untuk kami belajar, untuk anak-anak belajar bersama-sama. Kiranya hubungan kita dalam mengembangkan pelayanan anak ini lewat jalur pendidikan ini terus akan semakin berkembang ya, semakin kuat ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Danpos TNI AL, Bapak Letda Laut Saifuddin. Terima kasih Pak untuk dukungannya, sudah menjadi bagian dari Papua Hey, sudah mengawal kami sejak tahun lalu, ikut mendampingi Papua Hey. Terima kasih banyak. Juga kepada anak-anak saya, relawan, terima kasih sayang, terus semangat untuk mengasihi adik-adiknya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Papua Hey ada.

0: itu juga karena kalian. Untuk anak-anak didik kami yang ada di Sorondori dan Aromaria sekitarnya, terima kasih sayang, terus semangat untuk belajar.
1: Oke, terima kasih Bu Anies, terima kasih Kak Firman, terima kasih Jessica sudah hadir. Semoga semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk ikut bergerak, berbagi ilmu, dan menjadi bagian perubahan positif di lingkungan masing-masing ya teman Pro 2. Karena ketika budaya membaca tumbuh, maka harapan untuk masa depan kita akan jauh lebih baik. Terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang setia mengikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Papua bersama Pro 2 Serui. Ada dari Biak, Nabire, Pro 2 Jayapura, Pro 2 Merauke, Pro 2 Wamena, dan Pro 2 Bovendigul. Saya Maria Numberi bersama seluruh tim kerja yang bertugas sore ini pamit undur diri. Terus dengarkan Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat sore dan sampai jumpa di program tamu kita berikutnya. Bye-bye.
0: Papua hey.
1: Oke, Papua hey.
0: Membaca untuk membangun Papua.
1: Asik. Terima kasih ya teman Bro 2. See you.
0: Thank you. Terima kasih.
1: Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Demikian program tamu kita langsung dari Pro 2 Serui, teman Pro 2. Kamu bisa simak program tamu kita langsung dari Pro 2 Sekorwil 1 Papua ya. Ada Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Wamena, dan juga Nabire, teman Pro 2. Yes, masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Ini udah balik lagi ke Pro 2 Jayapura ya. Ada Irma di sini yang masih setia nemenin kamu teman Pro 2 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, sudah kita ikuti siaran berjaringan tamu kita Sekorwil Nusantara 1 RRI Pro 2 Serui ya. Ya, di mana Pro 2 Serui menjadi tuan rumah ya di edisi 7 Juli 2026 ya. Thank you banget, dan so guys, kita masuk di segmen yang selanjutnya di Tahukah Kok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria,
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my own biggest fan and a high end man.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panavire, Papua Tengah, kita cukupin dulu ya di Taukah Ko. Karena nanti yang kita akan ikuti kepada Tarim dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Napiri dan sekitarnya. Nanti saya akan kembali di segmen yang selanjutnya di Senjanya Kreatif selepas nantinya Tarim dan Azam Maghrib untuk kita semua.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
4: teman terbaik kamu.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Patabire, Papua Tengah, kita sudah ikuti Kemenang Tarim dan Azam Maghrib untuk Minah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita melangkah di segmen selanjutnya di Senjanya Kreatif.

Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Sendiri beberapa teman yang Martin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Ya, untuk menghiasi ruang pendengaran kita semua di malam hari ini. Gimana teman-teman? Capek ya? Iya, seperti itu sudah. Kalau bang kerja baru tahu capek itu bagaimana ceritanya teh? Jadi yang saya bilang tuh, kalau taruh mau capek jangan kerja, itu saja. Taruh kerja juga tetap capek gitu ya. Ya intinya segala sesuatu yang kita lakukan atau yang kita kerjakan ya, semuanya itu ambil sisi baiknya aja gitu ya. Oke, dan mungkin buat teman-teman yang baru nyampe rumah ya, selamat malam aja untuk kalian. Ya, jangan lupa ya, istirahat yang banyak ya. Jangan suka begadang ya. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya kebanyakan kita begadang ya. Begadang. Kenapa saya bilang? Karena bola nih, saya kasih tahu ke. Saya cuma bilang teman-teman jaga kesehatan ya. Memang betul Torani ini para pecinta fans ya kan, para pecinta fans bola mania dimanapun kalian berada kan, baik itu Argentina, Brazil, Portugal, Spanyol, Inggris ya kan, Norwegia ya maupun Maroko. Ya kalau saya mau bilang kan jangan terlalu apa ya, saya jangan terlalu banyak begadang ya. Kalau mau begadang boleh begadang, tapi ya langkah baiknya istirahat sejenak dulu kan. Nah, kan bola biasa main itu jam-jam 4 ya kan, jam-jam 2 ya, mungkin kita bisa istirahat di jam 7 ya, mungkin selepas pulang dari kantor ya kan. Ya minimal maksimal 5 jam atau 4 jam ya lumayan lah kan, seperti itu ya. Terus jangan lupa ya, asupan vitamin itu penting banget ya. Makanan-makanan yang mengandung protein yang baik lah untuk kesehatan kita kan gitu. Ya kalau saya tuh seperti itu teman-teman ya. Kadang kalau saya mau begadang itu saya udah tidur. Ya udah tidur dari jam 8 atau jam 9 ya. Bilang sama istri, tinggalkan pesan kan. cintaku, sayangku, jangan lupa ya. Rebus telurnya, ya kan? Nanti kasih bangun saya jam sekian. Oke, ya seperti itu. Ya. Jangan kita apa ya, saya udah capek pulang kantor terus enggak istirahat, terus dilanjutin begadang tiap saat. Aduh. Cuma takut nih, selesai bola atau juga selesai di rumah sakit, ya toh. Tahu-tahu selesai di rumah sakit, jarum masuk, Pak, ya toh. Oksigen pegang torang, jadi hati-hati ya toh, demi menjaga sesuatu yang tidak kita inginkan ya, tong harus banyak istirahat. Memang betul tong nih doyan bola kan, nonton bola apa segala macam, tapi ya kita harus kembali lagi lihat kita punya kesehatan kan gitu. Kalau saya jujur aja, saya selama Piala Dunia dari Juni ya sampai detik ini, ya namanya istirahat terus makanan-makanan yang mengandung apa sih protein yang baik ya, saya selalu menyediakan di rumah kan gitu ya. Kecuali kalau macam contoh ini klub yang biasa-biasa, ya udah tidur aja gitu ya. Tapi kalau saya datang senang nonton ya, sebeli yang seperti itu. Tapi saya paling senang itu makan tuh telur setengah matang ya kan. Telur direbus terus jangan terlalu matang ya kan, agak kasih air-airnya sedikit gitu kan. Jadi itu enak sekali gitu, dimakan dengan roti sedikit kan. Jadi ya dicampur gitu kan. Telur rebus itu dicampur, apa sih, bukan dicampur satu kali di air, bukan ya. Itu telur direbus dikuliti ya, terus roti ya udah dikasih masuk dengan telur sudah ya, kan maksudnya telur dilapisi dengan roti gitu ya, ngomongnya belepotan sekali ya. Seperti itu ya, terus susu ya harus memang sedia gitu kan. Tapi itu kemarin timbang berat badan mama 100 lebih. Berat dosa kah, berat apa nih?
sampai istri balik lagi suruh apa diet gitu kan. Yang badanmu naik eh. Kok ini tuh doyan apa? Saya juga nggak tahu itu kan. Jadi kadang gitu ya. Saya kalau datang senang nonton bola ya saya begadang gitu, dan itu saya bilang istri ya lakukan itu gitu ya, rebus telur roti ya kan, dilapisi dengan roti kan, terus makan gitu ya. Mungkin kalau orang nggak terbiasa kan rasa lain ya, karena kan ada air apa, telur itu kan nggak masak sekali gitu ya, ada gimana gitulah ya. Tapi kalau saya tetap ya seperti itu ya, terus saya minum susu ya kan, minum kadang ya susu Dengko, kadang ya Milo gitu kan. Ya sesuailah gitu kan. Yang penting kita udah istirahat duluan ya, minimal 4 atau 5 jam lah ya kan, atau 6 jam udah cukup lah gitu kan. Nah, daripada kalau kita waduh pulang-pulang kerja kita tahan mata, lanjut nonton bola, lanjut mana nanti pagi masuk kantor. Nih, tak lama jarum baloko kita putangan. Ya, karena memang saya takut seperti itu, teman-teman. Ya, apalagi kalau tim-tim besar kan, kayak Brasil kemarin lawan Norwegia, pasti orang kan semua patahan mata kan. Terus Inggris lawan apa? Meksiko ya. Terus tadi pagi Spanyol lawan Portugal ya kan. Jadi orang pasti ya begadang gitu kan, tahan mata gitu kan. Jadi yang apa sih tips dan triknya itu seperti itu, teman-teman. Ya, tidur minimal 4 atau 5 jam cukup lah ya kan. Nah, karena kan bola biasa main itu jam 4 lah ya. Nah, kalau palingan ini kan udah mau habis Piala Dunia ya. Nah, palingan jam-jam 2 lah ya kan, udah mulai start kan seperti itu. Tapi ya kita istirahatnya mungkin ya jam-jam 9, jam-jam 8 ya kan. Pokoknya dari kitanya saja, kalau memang waktu bisa di maksimal kan nggak apa-apa gitu kan. Tapi terserah ya, masing-masing orang kan beda. Terus jangan lupa ya konsumsi kacang hijau ya kan. Kacang hijau itu penting juga, baik untuk kesehatan kan gitu. Jangan gorengan-gorengan ya, udah nggak tidur gorengan lagi. Jangan ya kan. Karena ya kalau kita udah tahan mata itu yang harus kita konsumsi itu makanan yang mengandung protein yang baik, yang sehat untuk kita punya kesehatan tubuh gitu kan. Kacang hijau ya, terus susu ya, gitu. Ya kalau makan gorengan ya gimana ceritanya itu bos. ya bukan saya mau menyepelekan, tidak teman-teman, ini demi menjaga kesehatan kita agar tidak jatuh sakit gitu kan di saat Piala Dunia gitu kan. Nanti selesai Piala Dunia waduh jarum masuk tangan lagi. Ya saya saja kemarin tuh langsung memang sempat drop ya, tapi ya itu langsung ke dokter gitu ya, badan rasa nggak enak kan. Nah, karena memang ya awal-awal Piala Dunia selesai kerja lanjut begadang kan gitu. Tapi ya lama-kelamaan saya berpikir lagi, wah selesai bola saya juga ikut selesai nih. Istri anak nggak tahu siapa yang ngurus di rumah kan gitu. Ah tidur aja lah ya. Jadi ya saya pikir kembali lagi, iya juga sih ya kan. Nah, jangan kita korbankan diri kita punya kesehatan cuma gara-gara bola apa segala macam, terus ujung-ujung kita KO gitu kan. Tapi ya itulah ya, saya sedikit apa, saya berikan solusi masukan aja untuk teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang mungkin kerja hampir sebagian besar ya duduk di depan komputer ya kan. Kamu harus istirahat yang banyak ya kan, minum air putih yang banyak ya, makan makan kacang hijau ya. Ya bubur kacang hijau itu sehat loh teman-teman ya kan, ketimbang Anda makan goreng-gorengan, minum kopi, ini itu nggak sehat teman-teman ya. Bukan saya mau menyepelekan, enggak, silang-seling teman-teman. Kalian bayangin aja kalau udah duduk lama di komputer nih kan, mata ini kan lelah, capek gitu kan. Kalau kalian kasih asupan tubuh Anda dengan gorengan, minyak-minyak apa segala macam,
Wah, itu bukan tambah sehat, tambah penyakit gitu kan. Tapi kalau kita makan kacang hijau atau ya kita silang-seling makan buah, nggak apa-apa gitu kan. Jadi setidaknya adalah hal yang baik kita konsumsi untuk kita punya kekebalan tubuh dalam diri kita, punya kesehatan, kan gitu. Ya, kalau saya jujur aja ya seperti itu ya. Kadang saya beli sari kacang hijau, ya, kadang susu ultra, ya, atau milku gitu kan, nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau kita langsung waduh, capek, sudah capek duduk di depan layar, pulang-pulang tahan mata, udah gitu makannya gorengan-gorengan, udah gitu minum kopi, ya tak lama asam lambung tega. Hati-hati loh teman-teman, ya jangan menyepelekan sesuatu yang kecil untuk kesehatan Anda, teman-teman. Justru yang kecil itu bisa membahayakan diri Anda punya kesehatan, ya. Nah, ini saya cuma ingatkan aja teman-teman ya, karena sedikit lagi Piala Dunia udah mau selesai loh. Kalau kita masa bodoh dengan diri kita punya kesehatan, ya udah, jangan bikin repot orang lain untuk urus Anda di rumah sakit. Ya kan, betul nggak? Jangan bikin repot orang gitu kan. Saya aja gitu, saya waduh ya juga ya, saya kalau tiap saat tiap menit begadang, weh mati saya juga ini. Istri mau lihat anak kek, mau lihat suami di rumah sakit kek, atau lihat suami yang ada di rumah yang lagi terbaring sakit. Ya ampun ya kan, ya, saya pikir juga di situ teman-teman ya. Nah, ya. Jadi ya saran saya, tips saya ya minimal 4 atau 5 jam ya kan. Terus kalau udah bangun ya, ketika Anda mau nonton bola, sebelum Anda minum kopi atau minum teh, ya terlebih dahulu minum air putih dulu, ya kan. Terus konsumsi dulu mungkin kacang hijau, oke, bikin sarapan pagi gitu kan. Yang baik untuk Anda konsumsi untuk kesehatan Anda punya tubuh gitu. Ya, tidak jadi masalah gitu ya. Bukan berarti Martin so elit banget gitu ya. Alah Martin, kok makan kacang hijau di mana? Kok gorengan juga mau? Oke, kok makan roti di mana? Ya, nggak percaya tanya istri gue. Nggak ada saya makan gorengan. Waduh, saya sudah makan gorengan di siang hari, pagi hari, baru saya mau nonton bola gorengan lagi. Waduh. Kenapa kolesterol pegang di batang leher? Loko akan begitu kolesterol. Ya, jadi ini saya sekedar berbagi informasi yang baik untuk kesehatan, ya kan? Gitu, ya. Istirahat ya, istirahat yang banyak teman-teman. Ya, jangan. Tapi kakak, saya udah mau jemput sapu mai tua ini, sapu pacar ada tunggu. Yo, tak apa-apa, tak apa-apa. Barang kau sakit, pacar ada duduk urus kau di rumah sakit. Jadi palingan ini cuma WA, Beps, cepat sembuh ya Beps. Lagu lama sayang, lagu lama. Tapi kalau masalah duit, sio sayang, cinta ada depan muka. Tendam bilang, Pak, kalau masalah uang, Beps, aku datang ya, nanti aku ke rumah ambil. Tapi kalau begitu sakit. Kata-kata mutiara penguatan dalam WA. Ayang jangan lupa ya, makan, terus minum obat, istirahat yang teratur. Cocuit, putih banget. Wadidaw, dududududaw, wow. Jadi kan saya bilang stop, istirahat saja. Bilang tuh, aduh saya sudah capek sekali, saya sulilah, ya tuh. Nanti besok kabar tongkete, ya tuh. Masalah ini sebentar saya mau nonton sapu klub kesayangan, jadi Argentina main, jadi saya kok mengerti saja. Ayo sudah, kau lebih pilih kau pebola daripada saya. Bukan masalah kau pilih bola apa, dia lebih pilih bola atau lebih pilih kau, tidak, dia ambil tengahnya yang dimana dia juga sudah lelah, sudah capek kerja di kantor, terus juga dia mau begadang, dia masih pikir lagi untuk dia pukul kesehatan. Jadi kamu juga mengerti, jangan terlalu cakadidi. Jangan terlalu manis. Ya tuh betul kan.
tidak, itu jangan terlalu berlebihan terhadap pikiran yang kita pikirkan untuk kita punya pasangan, kan gitu. Kita juga harus bisa memahami gitu. Oh iya, sapu pacar kan dia capek kerja, ya atau dia kerja begini begitu. Nah, kita harus punya apa sih, punya hati nurani yang baik adalah untuk pasangan gitu. Jangan sedikit-sedikit kamu mau dimengerti terus dia kamu nggak mengerti. Nah, ini parah ini kan. Ini hati-hati ya teman-teman, tetap menjaga kesehatan teman-teman dengan baik ya. Kalau saya memang, saya kemarin itu sampai saya tahan mata teman-teman ya, tahan mata, tapi itu sudah saya harus tidur ya toh. Saya tidur jam 9, saya bangun jam 3 ya, itu saya kasih alarm 2 HP ya. Nah, karena memang Norwegia kemarin kan, kemarin dulu ya, Norwegia dengan Inggris main ya, Norwegia lawan Brazil, Inggris lawan Meksiko. Nah, itu yang memang seru sekali ya. Terus tadi pagi lagi Porto famos ya, esta la fiesta con la coso hola de año mas apañala lo. Ini kalau saya teman lagi dengar nih, dia bilang aduh kok stop cerai sudah paci. Tapi memang jagoan saya itu dari tahun ke tahun itu ya Spanyol dengan Jerman kan gitu. Permainannya slow, targetnya pun juga ya apa ya, yang selalu saya bilang menggemaskan gitu kan. Nah, kita berpikir bahwa mereka tuh bodoh cetak gol ya kan, tapi mereka punya kado spesialnya, nanti dong kasih kaget, tentu dong kasih bocor gawang ya kan. Nah, jadi seperti itu ya toh. Tapi itu ya, saya punya Jerman udah pulang, Spanyol ada ya. Kemarin kan saya sudah bilang ya, Norwegia akan kasih pulang Brazil kan, pulang kan, pulang. Ya, kalau saya besok Inggris dengan Norwegia itu jadi apa? Karma besar untuk Inggris nanti akan pulang. Ya. Kalau dia mau bertahan draw, ya, adu penalti nanti akan terjadi. Karena apa? Inggris kalau mau menang dengan menang hasil murni, dia harus punya kekuatan full untuk lawan Norwegia. Karena apa? Norwegia itu dia punya apa, saya punya strategi itu kadang-kadang itu berubah gitu, sehingga lawan itu nanti sulit untuk menebak mereka punya gaya permainan gitu. Nah, sehingga kalau mau kasih masuk gol pun itu juga aduh sangat sulit nantinya teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya mau bilang hati-hati teman-teman Inggris ya. Saya kakak Inggris juga ya, kakak saya Inggris gitu, dia pilih Inggris. Saya aja tadi bilang sama kakak saya, jangan sombong. Ya, besok Inggris ketemu Norwegia hancur, ya. Kenapa? Itu pas, ya kan? Lawannya pas. Kemarin Meksiko kurang pas. Kenapa saya bilang kurang pas dengan Meksiko? Meksiko terlalu main kasar, ya kan? Tapi kalau Norwegia lawannya pas. Mainnya slow, santai, tapi taktiknya sulit untuk ditebak, ya kan? Sulit untuk ditebak oleh lawan gitu. Nah, jadi hati-hati, Norwegia sedang membungkus sesuatu kejutan yang spesial untuk Inggris nantinya dia kalahkan. Nah, memang saya jagonya Norwegia, Pak. Nah, dan ini teman-teman ya, minta maaf teman-teman, ini saya prediksi saja. Kalau sebentar malam seandainya Argentina lolos dari Mesir, saya cuma bilang hati-hati dengan Spanyol. Hati-hati Spanyol kawan. Spanyol dia beda ya kan, dia beda teman-teman ya. Nah, itu yang saya bilang, saya setiap kali klub-klub yang saya bicara ini, saya bukan lihat dari pemain bintangnya, bukan. Orang bilang ah ini dia bodoh tendang begini begitu, bukan. Tapi dia pun tatik itu kawan, sulit untuk ditebak ya kan. Kan bayangkan saja Ronaldo saja dia bisa menyimpan, apalagi Lionel Messi. Dia cuma tutup mata, anak FIFA pulang. Anak FIFA pulang, Pak. Jadi hati-hati, ini partai besar, hidup mati, Pak, ya kan? Masih ada Prancis, ya kan? Jadi hati-hati ya. Jangan salah, Bos, ya kan? Tapi kalau saya prediksi, kalau sampai sebentar malam nih ya, Argentina lolos dari Mesir, dia akan ketemu Spanyol ya. Kalau dia sampai ketemu Spanyol, sudah selesai. Kalau untuk masalah adu penalti dan lain sebagainya, Argentina harapan putus 50%.
akan sulit untuk dia bisa bobol babak final itu untuk Spanyol nantinya ya. Kalau seandainya ini saya berangan-angan kan, ini masih prediksi saya sendiri. Teman-teman kan beda ya. Nah, teman-teman kan prediksi beda. Ya, mungkin teman-teman berpikir ah Lionel Messi lebih jauh Martin, ya kan? Lionel Messi begini-begini, Argentina banyak begini. Enggak, ya. Kita bukan bicara masalah banyak bintangnya, banyak pemain intinya. Spanyol pemain inti banyak. Kalau kita mau bicara antara Spanyol dengan Argentina, itu nggak beda jauh, ya kan? Semua pemain-pemain itu baku kenal, satu klub juga sebagian besar di situ, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau bicara, itu sulit untuk ditebak, ya kan? Jadi saya cuma bilang, hati-hati. Kalau sampai Argentina lolos dengan Mesir, Spanyol jadi taruhan untuk Argentina selanjutnya nantinya. Karena kalau Prancis, saya feeling nanti Prancis ini bisa ketemu Kolombia, ya. Saya feeling itu, ya. Kalau bukan Kolombia, Maroko. Maroko udah pulang nggak problem ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ya, sulit ya. Tahun ini sulit, teman-teman. Ya, saya sudah bilang, partai-partai besar akan pulang. Bukan zamannya partai besar sekarang pegang-pegang piala, tidak ada. Jerman sudah pulang, Belanda sudah pulang, Brazil sudah pulang. Tinggal Argentina ini. Argentina siap menyimpan, Pak. Saya kasih tahu. Dia akan berhenti di 18 apa? 8 besar ya, antara 8 atau 4 besar. Dia tidak akan sampai ke final, Pak. Ya, nanti kasih pulang dia itu Spanyol. Kawan, kalau seandainya dia akan ketemu Spanyol, Spanyol yang kasih pulang dia. Saya sudah feeling itu, kawan. Jadi mudah-mudahan ya, jangan sampai ketemu Spanyol, teman-teman. Karena Spanyol itu angker, Pak. Dia itu sama dengan Jerman, ya toh. Jadi hati-hati, dia pun kejutan-kejutan ini, kawan. Terselubung, Pak. Tidak ada satupun orang akan tahu dia pun taktik. Jadi hati-hati, saya kasih tahu para supporter Argentina. Mesir kan menang, oke. Tapi jangan sampai ketemu itu banteng merah itu. Spanyolo. Spanyolo hasta la vista, Corano. Ikan Corano babintang. Kalau Inggris kayak Barca sudah bilang, saya itu teman-teman, saya kemarin tuh sampai saya bilang sama kakak saya nonton apa? Meksiko lawan Inggris. Saya bilang sama kakak saya, Ken akan lumpuh, ya kan? Kenapa? Memang Meksiko itu mainnya tuh aduh, sama kurang lebih dengan Paraguay, ya. Kekerasan yang mereka pakai di lapangan, ya. Nah, tapi bedanya Meksiko dengan Paraguay itu kasarnya apa sih? Dia main kasar tapi agak sedikit halusnya ada, gitu kan? Nah, terjadi di lapangan tuh seperti apa itu mainnya slow. Tapi kalau Paraguay memang jelas-jelas kasarnya memang tidak terhormat ya. Jadi ya, saya bilang sama kakak saya, kalau sampai dia menang dari hasil Meksiko, dia akan ketemu Norwegia. Pas ketemulah Inggris dengan Norwegia, Pak. Jadi saya cuma bilang, teman-teman, jangan kamu Argentina ketemu Spanyol, Pak. Habis saya. Jadi dari sekarang itu bendera jangan terlalu tinggi. Kasih turun dulu sedang, karena kalau kamu sampai ketemu Spanyol, keras, Pak. Terbukti tadi pagi saja Portugal, ya kan? Nah, orang mau bilang Portugal tuh bege-bege, kawan, lepu pulang, ya. Jadi banyak kejutan-kejutan di tahun ini yang tidak bisa kita tebak dengan gampang, ya kan? Tidak bisa kita tebak dengan mudah sekali, ya kan? Karena ya statistik itu pola permainan itu selalu berubah, ya. Ketika ada injury time ya, ada waktu istirahat itu, wah itu mereka rubah lagi permainannya, ya. Tapi ya itu kadang ya Norwegia itu susah, ya kan. Spanyol susah untuk ditebak, gitu kan. Jadi hati-hati ya, teman-teman, para pendukung bola mania dimanapun kalian berada, ya. Karena yang masih tinggal kan Argentina ya, Argentina, Prancis, ya kan. Ya mudah-mudahan menang ya sebentar ya. Nah, kalau Kolombia dengan Maroko, ya Kolombia lawan apa ya sebentar ya. Selain Argentina dengan Mesir ya, sabar saya lihat dulu ya. Ya itu apa sih? Susah lah kalau saya mau katakan ya. Ya, ya.
Kolombia lawan Swiss, nah, Kanada lawan Maroko. Nah, ini ya, ini sudah ya kemarin dulu ya. Nah, jadi ya, hati-hati aja lah teman-teman ya. Saya cuma bilang angker Pak. Ini klub-klub besar nih gawat darurat, semua akan pulang. Ya, sebagian besar akan pulang. Ya, tidak akan ada satupun yang tinggal. Yang tinggal tuh nanti tidak ada bintang-bintang, klub-klub biasa saja. Kemarin saya feeling itu Portugal yang nanti bisa pegang ya. Nah, tapi saya lihat Inggris juga wah luar biasa ya kan. Tapi jangan salah bos, Inggris besok kerja keras. Norwegia nih Pak bukan kaleng-kaleng, ada Haaland master monster ya kan? Yang kemarin taklukan Brazil dengan 2-1. Oke, itu prediksi biasa dari saya untuk teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, ini bukan saya so tahu atau mengenai tahu-tahu dan lain tahu diri ya. Tapi ya saya cuma berikan apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui ya kan. Nah, jadi saya cuma bilang hati-hati, Inggris sudah ketemu Norwegia, Spanyol lagi cari lawan ya kan. Nah, lagi tunggu nih ya kan, kalau sampai Argentina lolos dengan Mesir, saya cuma bilang hati-hati Pak. Angker saya. Spanyol itu diam tapi pasti Pak, diam-diam makan dalam Pak. Beda dengan Argentina, banyak gaya, banyak aksi, tapi kadang kecurangan terjadi selalu ditutupi, ya kan? Tapi kalau Spanyol satu kali dia kasih kejutan, tidak ada orang yang tahu dia mau kasih gol di mana Pak. Keras Pak, keras. Pasti teman-teman Argentina, ah Martin itu banyak bicara. Bukan banyak bicara, kita lihat siapa teman kakak, apa kakak Rita ada, Valen ada, ya kan. Nah, mereka pendukung-pendukung Argentina banyak di RRI ini kan. Nah, sampai saya datang bilang sama teman-teman saya, hati-hati, banyak berdoa jangan sampai ketemu Spanyol Pak. Itu akan ada kejutan spesial dari Spanyol untuk Argentina. Tapi tendominan toh, bola itu bulat ya. Dan itu butuh kerja keras Pak kalau lawan Spanyol ya. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Nanti kita akan masuk di jaga malam. Kita cukupi dulu ya ramalan-ramalan bola di malam hari ini ya, di sore ceria ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, pendukung Argentina maupun Inggris ya. Ini cuma apa? Saya prediksi biasa dari saya untuk teman-teman dorang ya. Tetap dukung kesayangan Anda ya. Terus ya buat teman-teman juga yang sudah pulang-pulang ya, tetap setia pada klubnya ya kan. Kayak saya, Jerman tetap di hati ya. Mau kalah menang mau apa, saya tidak pindah klub ya kan. Jangan di depan-depan orang, wah oh, saya begini-begini, begitu kalah langsung melarikan diri dari kenyataan. Ah, saya tuh tidak pilih itu sebenarnya, ya kan? Saya tuh kemarin tuh saya pilih ini karena saya pemain tua, jadi saya ikut saja. Jangan alasan keluarga, jangan alasan pemain tua, jangan alasan tema. Kalau kalah ya kalah saja, jangan lari dari kenyataan. Akui saja kekalahan yang kita miliki. Oke, kita break dan so guys, tetap stay tune, kita akan melangkah di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, Martin harus undur diri dulu ya di ruang pendengaran kita semua. Thank you banget atas kesetiaan teman-teman sekalian ya, yang masih selalu ya mau mendengarkan siaran Probe FM Nabire. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, tentu yang disengaja maupun tidaknya, saya di sini Martin meminta maaf yang sebesar saya buat Anda semua. Jadi si siaran 7 Juli 2026 bertepat di hari Selasa, kami yang bertugas pamit.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Mental.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen

0: di kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019 yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman berdua taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman berdua. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Yes. Bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Bro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar.
2: Kan? Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar. Benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada,
1: ya?
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7, bulan 7? Enggak.
0: Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12. Tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: jadi kita
0: nafasnya
2: dari mulut gitu.
0: Enak banget sih. Wah,
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
2: Kalau 42
1: itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow,
2: full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita nggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang pengen.
2: Enggak, karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan
1: repair.
2: Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah. Jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
2: Ya, 7 tahun itu.
1: Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya?
2: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang temen lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. So aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic sama berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic gak boleh lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga ya. Kangen kan. Kita kangen euforianya. Kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita udah denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya. Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
0: enggak? Benar.
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh,
0: gitu-gitu
1: pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak iya. Semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Harusnya, kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa. Apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang misalnya aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
1: lebay. Kan ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
0: Bener.
2: Kita kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cucuk gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Aduh, bisa diadaptasi sih. Netflix lah.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kan.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Itu udah 400 ribu dapet tuh gitu.
1: Wow, iya,
0: banyak
1: iya,
0: lah itu banyak.
1: lumayan ya,
0: benar.
2: Jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
0: Dia ya.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi,
0: bener ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Benar. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
0: Benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit, ya udah, jalanin gitu.
1: Nanti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu. Fun project.
0: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir ya kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Di kirinya.
1: Kalau nyetir.
0: Iya bener. Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Di luar negeri dengerinnya. Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, itu ngobrol dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
2: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah,
2: berarti. Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
0: menantang ya. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Terus sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Okay.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
0: itu,
2: kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: doang. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu, belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan ya rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang tuh.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah enggak pantas. Anakku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara naik gila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Bener.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Makasih. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya,
2: benar. Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Iya. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya. Behind the scene. Iya.
0: Bener. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Bener. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting kan. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya
1: benar. Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya,
0: benar-benar.
2: Ya ampun, masa-masa itu.
0: Iya udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kausi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Okay,
2: okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Aman ya?
0: Aman ya? Dong. Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama Kausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur. Jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan. Untuk Kausi,
2: yeah.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku nggak ngopi.
0: Oke.
2: Suka matcha.
1: Oh,
2: suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau nggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Jujur kan? Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
1: Okay. Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Aduh. Lari lah.
1: Oke, okay, alright. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah. Main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya.
0: Iya bener.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
0: Iya, bener.
2: Kasihan ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi let cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu enggak?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog
0: ya, sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pasti lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke.
0: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya gak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang enggak
2: pernah juga. Enggak, aku enggak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, enggak
0: asli
1: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini kesitu dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
0: ya.
2: Tas. Ternyata waiting list, ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang
0: gitu.
1: Oke.
0: Benar.
1: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, kalau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab, ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Tadi di rumah.
0: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau dari rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran. Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun. Pokoknya jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: KUC.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua
0: ya?
2: Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, bener. Betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari KUC.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much sekali lagi.
0: Terima kasih
2: yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Bener.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bersama aja kamu udah ikutin siaran berjaringan nasional Music Live Chat edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, teman Pro 2. Siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat bakalan selalu nemenin kamu dari hari Senin sampai di hari Jumat, teman Pro 2. Dari pukul 21 sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan musisi-musisi yang wow banget untuk diajak atau ya diajak ngobrol selama 1 jam dari jam 9 sampai di jam 10 gitu ya, teman Pro 2. So, sekarang udah kembali lagi bareng produser RJ Pura dan ada aku aja di sini nemenin kamu. Satu lagu dari Hi-Fi, semenjak ada dirimu bakalan nemenin kamu di malam hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, satu lagu dari Roni Parulian dan juga Liodra, Kau Selalu di Hati. Teman Pradua dan nemenin kamu di malam hari ini. Selamat malam aja ya buat kamu yang sedang stay tune di program 2RR Jayapura. Ini sih lagu spesial dari aku untuk kamu, teman Pradua. Aku tuh suka banget sama lagu ini, romantisnya dapet. Apalagi ditambah dengan suaranya si Roni dan juga Liodra, teman Pradua. Oh my god, aku gak bisa menahan rasa sukaku kepada lagu ini, teman Pradua. Ngerasanya kayak gimana sih ngomongnya? Pokoknya lagu ini yang kamu harus tahu udah ada dalam playlist favorit aku untuk di masa mendatang, teman Pradua. Asik. By the way, teman Pradua, apakah kamu juga suka sama lagu ini? Atau kamu ngerasa bahwa lagu ini mencerminkan perjalanan kisah cinta kamu, teman Pradua? Aku aja masih terus nemenin kamu, aku belum pamit dari ruang dengar kamu, teman Pradua. So, tetap stay tune terus bareng program 2RR Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di pukul 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Aku Icha di sini yang udah nemenin kamu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Soalnya udah dari tadi, dari jam 6, teman Pro 2 aku nemenin kamu gitu kan. Tenang aja, besok aku bakalan kembali lagi nemenin kamu, okay? Tentunya dengan berbagai informasi, lagu-lagu, dan hal-hal seru lainnya. So, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, karena sebentar selesai Pro 2 nemenin kamu. Nanti bakalan dilanjutin dengan Pro 3 Jakarta, karena bakalan ada siaran langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026, teman Pro 2, antara Argentina versus Mesir, teman Pro 2 ya. So, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Hi for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa sih doclang? FYI for yay info.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet. Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Aduan Abire mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar 8 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Tambire, Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetap...

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama. 109 worldwide. Oh yeah.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Mari dari

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar sosialisasi program pensiun bagi aparatur sipil negara. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman aparatur mengenai hak, manfaat dan juga persiapan memasuki masa purna tugas. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun Esos MSI, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa 7 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, sambutan gubernur yang dibacakan Victor Fun disampaikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian seorang ASN, melainkan awal memasuki fase kehidupan baru yang tetap produktif, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang penting pembekalan kepada ASN agar memiliki kesiapan sejak dini dalam menghadapi masa pensiun, baik dari sisi administrasi, pengelolaan keuangan, maupun perencanaan aktivitas setelah purna tugas. Melalui sosialisasi yang menghadirkan PT Taspen Persero dan Bank Mandiri Taspen, para peserta memperoleh informasi mengenai hak pensiun, manfaat layanan Taspen hingga pengelolaan keuangan yang diharapkan dapat menunjang kesehatan ASN setelah tidak lagi aktif menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen atas dukungan dan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada ASN. Khususnya juga teman-teman Pro 2 dalam mempersiapkan masa pensiun yang lebih terencana. Pemprov Papua Tengah berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan memanfaatkan informasi yang diperoleh sebagai bekal untuk menyusun perencanaan masa depan, sehingga masa pensiun dapat dijalani dengan tenang, mandiri, produktif, dan tetap memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Nabire terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN berjalan tepat waktu dan juga akuntabel. Hingga periode monitoring pembayaran gaji ke-13 tahun 2026, KPPN Nabire telah merealisasikan penyaluran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara atau ASN pada

Dalam memastikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berjalan tepat waktu dan juga akuntabel, hingga periode monitoring pembayaran gaji ke-13 tahun 2026, KPP Nabire telah merealisasikan penyaluran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara pada satuan kerja vertikal mitra kerjanya sebesar Rp42.365.792.897, teman-teman Pro 2. Juga diketahui telah disalurkan kepada 15.005 penerima dan pada 111 satuan kerja atau mencapai 97.55% dari total target satuan kerja penerima. Dan juga teman-teman Pro 2, realisasi tersebut juga menunjukkan kesiapan pemerintah dalam memenuhi hak para aparatur negara sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat, di mana pembayaran gaji ke-13 merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga ASN sehingga mampu mendorong aktivitas konsumsi terutama di daerah. Berdasarkan data KPPN Nabire, Kementerian Pertahanan BA012 menjadi bagian anggaran dengan nilai pembayaran terbesar. Total realisasi pembayaran pada kementerian tersebut mencapai sekitar Rp24.44 miliar yang mencakup pembayaran gaji serta tunjangan kinerja, di mana besarnya nilai tersebut sejalan dengan sejumlah personel yang menjadi penerima manfaat di wilayah kerja KPPN Nabire. Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: 90,1 MHz Produa FM, Nabira teman terbaik kamu. Hai geng, selamat pagi. Ya, selamat beraktivitas saja untuk kalian semua yang lagi pada beraktivitas di hari
9: sekarang hari apa, Ronald?
8: Okay. Ini hari Rabu, 8 Juli 2026. Yang lagi pada siap-siap untuk mau pergi kerja atau mungkin ada yang sudah siap-siap untuk mau pergi ke kampus, ke sekolah, ya kan, gengs ya? Di hari... bentar dulu. Ini orang udah pada masuk sekolah enggak sih? Teman-teman produk kalian udah masuk sekolah enggak? Ya, kalau udah masuk sekolah pasti udah siap-siap ya pergi ke sekolah di pagi hari ini nih teman-teman Pro 2. Ya, semoga aktivitasnya hari ini lancar-lancar aja. Untuk kalian lagi persiapan untuk mau kerja, semoga aktivitasnya hari ini di tempat kerja boleh berjalan dengan baik, bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik juga, ya kan gengs ya. Nah, seperti biasa Ronald tuh selalu mengingatkan kita di pagi hari ya, ketika kita baru bangun tidur, usahakan untuk selalu minum air putih ketika kita bangun pagi, ya kan gengs ya. Karena dengan meminum air putih ya di pagi hari, kita bisa mengembalikan hidrasi tubuh. Karena semalaman kan kita tidur kan, kita tidak ada asupan sama sekali untuk tubuh, ya kan gengs ya. Dan tubuh kita itu dia bekerja keras nih. Dia bekerja keras dan membersihkan apa ya, membersihkan diri kita gitu. Maksudnya diri kita membersihkan diri kita gitu. Intinya organ-organ kita tuh mereka sudah bekerja semalaman, dan pagi hari ya kita memberikan mereka hidrasi yang cukup. Ya, otot-otot tubuh juga itu perlu hidrasi yang cukup juga teman-teman Pro 2. Let's say saluran pencernaan kita. Saluran pencernaan kita juga membutuhkan hidrasi yang cukup agar pergerakan ususnya kita tuh membaik teman-teman Pro 2. Nah, jadi semuanya tuh nanti bisa bakalan dibuang melalui urin. Nah, itu tahap terakhirnya ya kan gengs ya. Semua detoksifikasi ya, sisa, pokoknya sisa-sisa apa pembakaran dalam tubuh kita nih teman-teman Pro 2 itu nanti kan bakal disaring di ginjal terus dibuang melalui urin, ya kan gengs ya. Oke. Talking about buang air kecil nih teman-teman Pro 2. Nah, Ronald bakal bahas dulu bahaya ketika kita menahan buang air kecil yang perlu banget kita waspadai nih teman-teman Pro 2. Kebiasaan menahan buang air kecil itu masih sering dilakukan sebagian masyarakat nih, terutama saat sedang sibuk kerja, berada di perjalanan, atau sulit menemukan toilet. Padahal kebiasaan ini ya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan terlalu sering loh teman-teman Pro 2. Secara medis, buang air kecil itu merupakan cara tubuh mengeluarkan sisa metabolisme melalui ginjal. Nah, saat seseorang menahan kencingnya terlalu lama, kandung kemih itu akan menampung urin melebihi kapasitas normalnya, dan kondisi ini dapat menyebabkan rasa nyeri, tidak nyaman, hingga gangguan pada sistem saluran kemih, teman-teman Pro 2. Nah, salah satu bahaya utama dari kebiasaan ini itu adalah meningkatnya resiko infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, urin yang tertahan terlalu lama juga nih teman-teman pro 2. Urin yang tertahannya terlalu lama ini bisa berbahaya nih teman-teman pro 2 ya. Menjadi tempat berkembangnya bakteri sehingga memicu infeksi yang ditandai dengan rasa perih pada saat kita buang air kecil. Nah, sering ingin biasanya tuh sabar bentar, ini Ronald pelan-pelan nih. Biasanya tuh gejalanya tuh biasanya kita rasakan adalah rasa perih saat kita buang air kecil. Terus seringkali ingin buang air kecil terus-menerus gitu, teman-teman pro 2, hingga nyeri pada bagian bawah perut kita, teman-teman. Selain itu, menahan buang air kecil juga dapat menyebabkan melemahnya otot kandung kemih. Nah, jika dilakukan terus-menerus, kandung kemih ini bisa kehilangan kemampuan untuk berkontraksi secara normal. Jadi sehingga proses buang air kecil kita tuh menjadi tidak lancar, teman-teman pro 2. Dalam beberapa kasus ya, kebiasaan ini tuh dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Penumpukan zat sisa dalam urin yang tidak segera dikeluarkan dapat mengendap dan mengeras di saluran kemih. Oleh karena itu, para tenaga kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak menunda buang air kecil terlalu lama. Jika sudah merasa ingin buang air kecil, sebaiknya segera mencari toilet terdekat untuk mencegah resiko gangguan kesehatan. Selain itu, mencegah asupan cairan dengan minum air putih yang cukup, itu juga penting ya untuk membantu proses pembuangan racun dalam tubuh kita itu secara alami. Dan pola hidup sehat sederhana ini dapat membantu menjaga kesehatan ginjal dan sistem saluran kemih kita, teman-teman pro 2. Dengan memahami bahaya menahan buang air kecil ya gengs ya, masyarakat itu diharapkan lebih peduli lagi nih terhadap kesehatan tubuhnya sendiri. Dan kebiasaan kecil seperti tidak menunda ke toilet dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Nah, itu dia ya teman-teman pro 2, satu informasi update tentang kesehatan untuk kamu nih teman-teman pro 2, tentang bahaya menahan buang air kecil. Ya jadi kalau misalnya udah rasa kebelet nih, ayo langsung ke kamar mandi gitu teman-teman pro 2. Nah, terus kalau misalnya kita lagi dalam perjalanan itu gimana, Ronald? Ya Ronald tuh ya mungkin karena Ronald orangnya kan ekstrovert ya, bisa kemana aja gitu. Bisa minta tolong lah gitu teman-teman pro 2. Itu ada sih orang yang susah banget minta tolong sama orang gitu. Ronald biasanya tuh mau di mana aja gitu. Ronald ingat waktu itu Ronald lagi kemana? Saya lagi pergi kemana tuh? Masa lagi pergi, waktu itu temenin sap mama ke toko emas. Random ya. Masa temenin sap mama ke toko emas di OYH. Bursa kebelet pipis guys. Pengen buang air kecil. Jadi ya, saya bilang sama omnya, om permisi saya boleh numpang ke toilet kah? Mama bilang, iya kok nih. Tapi tidak apa-apa gitu, daripada kita tahan jadi penyakit ya kan. Jadi Ronald biasa gitu, mau di mana aja tuh intinya ya kita izin ya kan geng, saya izin sama yang punya tempat gitu. Kayak mau pergi ke mana gitu, Ronald mau rasa buang air kecil pasti Ronald akan minta izin gitu. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan atau perjalanan jauh ya kan, mungkin bisa siapkan botol gitu ya. Untuk cowok-cowok biasanya sih gampang sih teman-teman pro 2 ya. Daripada kita menahan buang air kecil, ingat lagi bahwa menahan buang air kecil itu perlu banget kita hindari ya, karena bisa bahaya untuk tubuh kita teman-teman pro 2. Istilahnya kayak kamu simpan racun dalam tubuh kamu gitu teman-teman. Oke, kita masih stay di pagi hari ini, tentunya masih stay di Spada bareng Ronald nih teman-teman pro 2 ya. Beragam informasi lainnya bakal Ronald hadirkan untuk kamu nih teman-teman pro 2. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kalian semua juga di pagi hari ini, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out.
2: Yeah.
0: Prodo FM. Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
5: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives in.
5: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
6: Produ FM.
7: Produ FM, teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
9: Aku hema Gucci, aku hema Louis Vuitton.
10: Stay tuned on Produ FM,
11: teman terbaik kamu.
12: Baby, I got you.

0: Ali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.